0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa Seskoal ini. Tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi, jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah ada satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sada Tudaren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya. Kemudian

0: produksinya?
1: Maksudnya apa?
0: Produksinya? Apa produksinya?
1: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU.
0: Berapa banyak?
1: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
2: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
4: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
5: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
6: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
5: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
7: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
5: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Jul

0: Plisitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
1: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
0: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
4: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
5: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai masih layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
3: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
6: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
7: Bagaimana sudah kembali ke depan? Masuk, saudara-saudara.
8: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
7: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
9: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
10: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
9: Sebaliknya pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Walta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih di rangkaian Rio Pagi dan masih bersama saya Dini Oktariani pagi hari ini, pendengar. Ya, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, pukul 7:36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan analisis BMKG Kota Pekanbaru, Fanya. Silakan, Fanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Minggu 21 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, dan pada pagi hari berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan juga Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan untuk siang hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, dan juga Kabupaten Bengkalis. Pada sore hingga malam hari, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat kembali terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan juga Kota Pekanbaru. Dan untuk dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kabupaten Bengkalis diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan hari ini terdapat peringatan dini waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis pada sore atau malam hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 100%. Arah angin berasal dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 69 titik, di mana 3 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, tepatnya di wilayah Kabupaten Pelalawan 2 titik, dan Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui akun sosial media kami di @info_cuaca_riau. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fanya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di

0: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri. Orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap para finalis Bujandara Pekanbaru tahun 2026 dapat menjadi generasi muda yang berperan aktif dalam mempromosikan budaya dan juga pariwisata daerah. Harapan tersebut beliau sampaikan pada saat menghadiri Grand Final pemilihan Bujandara Pekanbaru tahun 2026 yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik atau MPP Pekanbaru pada hari Sabtu 20 Juni 2026 malam kemarin. Jadi dalam kesempatan tersebut ya, beliau menegaskan bahwa ajang Bujandara bukan hanya tentang meraih gelar juara, tapi menurutnya seluruh peserta yang berhasil melangkah hingga babak Grand Final sudah membuktikan kemampuan dan keberanian mereka untuk tampil di depan publik. Dan beliau juga mengapresiasi semangat para finalis yang dinilai memiliki keberanian untuk mengembangkan diri. Menurutnya sikap tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Seorang Bujandara Pekanbaru harus memiliki lebih dari sekedar penampilan menarik. Mereka juga dituntut memiliki wawasan luas, karakter yang baik, adab, serta rasa cinta terhadap daerah yang diwakili. Dan menurutnya Bujandara Pekanbaru memiliki peran strategis sebagai duta daerah yang bertugas memperkenalkan kekayaan budaya dan juga potensi wisata kota Pekanbaru kepada masyarakat luas. Pendengar, nanti selanjutnya saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda, masih di rangkaian informasi dan musik untuk pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semua di pagi hari ini ya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya, dan pastinya tetap selalu berhati-hati dimanapun Anda berada, pendengar. Cuma

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
5: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Dengan siapa di antara Anda yang tidak bisa melewatkan pagi hari tanpa secangkir kopi? Jadi ada beberapa orang yang perlu langsung menyeruput kopi hitam ya, tepat sesaat setelah bangun pagi. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, pendengar, apakah langsung mengkonsumsi kopi lambung yang masih kosong dengan segelas kafein adalah ide yang bagus ya. Jadi dilansir dari Halodoc, mengkonsumsi kopi tanpa gula saat perut masih dalam keadaan kosong dapat membantu meningkatkan fokus dan juga konsentrasi di pagi hari. Jadi kafein dapat bekerja dengan memblokir reseptor adenosin di otak yang merupakan senyawa pemicu rasa kantuk. Ya, jadi minum kopi sebelum beraktivitas juga memicu proses termogenesis ya, atau pembakaran kalori menjadi energi panas yang bisa mendukung program diet. Nah, kandungan lain pada kopi yaitu magnesium dan kalium yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dengan mengoptimalkan fungsi insulin ya. Walaupun punya manfaat luar biasa untuk energi dan fokus, pendengar, minum kopi saat perut kosong tidak disarankan bagi semua orang, terutama untuk Anda yang memiliki lambung yang sensitif ya, karena sifat asam pada kopi dapat merangsang produksi asam klorida yang dapat memicu mual atau perih pada penderita MAC atau GERD.

0: negara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
1: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
3: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Ya, harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Satu RRI Pekanbaru, pendengar, untuk bisa mendapatkan manfaat fokus dan pembakaran kalori dari kopi di pagi hari, pastikan jenis kopi yang Anda seduh adalah kopi hitam murni tanpa gula ya. Jadi menambahkan gula atau creamer ya di pagi hari itu justru akan merusak proses diet dan memicu lonjakan gula darah yang bikin cepat mengantuk kembali. Jadi selalu pahami kondisi tubuh Anda sendiri. Jika lambung sensitif, ya sebaiknya awali dengan sedikit makanan kecil terlebih dahulu sebelum menikmati segelas kopi hitam. Jadi bagaimanapun juga penting untuk bisa fokus tanpa harus mengorbankan kenyamanan perut sepanjang hari.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, buat Anda yang saat ini sedang berkendara di pagi hari ini ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan, pakai sabuk keselamatan, helm ya, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar ya. Dan untuk Anda yang dapat ketan talam duriannya jangan langsung sekali habis ya, dihabiskan secara bertahap atau juga mungkin dibagikan sama keluarga gitu ya, biar tidak menaikkan gula darah secara drastis ya. Apalagi ketannya, buat Anda yang mungkin sensitif lambung ya, ketan juga bisa memicu asam lambung, pendengar. Jadi sebaiknya sarapan makanan yang padat, bergizi, yang baik dikonsumsi untuk Anda yang memiliki lambung sensitif terlebih dahulu, baru nanti snacknya kita makan ketan talam durian bareng ya. Baik pendengar, di masih di rangkaian Riau Pagi, masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
1: Iya, Ma.
2: Karma, lagi seru nih.
0: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
1: Mau sambil nonton.
0: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
2: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
0: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
2: Ya deh, Ma. Nih.
0: Papa, HP-nya sini.
3: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
0: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
3: Ya udah deh. Nih.
0: Nah, gitu dong semuanya.
4: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta untuk pagi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Demikian cek fakta.

0: copot copot copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja, Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda. Selamat pagi ya. Dan juga selamat beraktivitas di kesempatan minggu pagi hari ini. Waktunya bersantai, berkumpul, bersukacita bersama dengan keluarga pendengar ya. Jadi momen hari minggu adalah waktu yang tepat buat bisa mengisi kembali energi Anda pendengar, sebelum besok di hari Senin kembali menjalankan rangkaian aktivitas Anda. Di Riau pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda semua. Dan kali ini saya punya satu lagu dari The Massive featuring Phil Coprow dengan

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi ya pemecahan rekor MURI untuk ketan talam durian terpanjang sudah terlaksana, dan tadi juga saya sempat melihat dari depan kantor RRI Pekanbaru juga proses pembersihannya langsung dikerjakan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi setelah kegiatan, jalanan memang benar-benar disiapkan untuk keadaan bersih kembali dan siap dilalui kembali oleh masyarakat ya. Jadi sempat beredar bahwa untuk Car Free Day di hari ini ya, itu ditambah jamnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena juga untuk mungkin untuk proses pembersihan Jalan Sudirman ya, untuk pembersihan area Car Free Day-nya tadi setelah acara ya, karena tetap aja pasti ada sampah yang berserakan ya, sisa-sisa dari kegiatan tadi. Tapi luar biasa sekali animo masyarakat ya, luar biasa ramai sekali ya, dan memang acara ini diperingati khusus untuk ulang tahun Kota Pekanbaru. Pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya, sekarang cuacanya sudah mulai mendung, jadi kalau misalnya Anda mungkin punya rencana atau planning buat keluar rumah, tetap berhati-hati ya. Kalau misalnya perjalanannya tidak memungkinkan, mungkin Anda bisa mencari aktivitas seru lainnya, pendengar, untuk dihabiskan di rumah bersama keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
4: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
3: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
4: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
3: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
4: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
3: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
5: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
6: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
7: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di rangkaian Riau pagi hari ini, pendengar. Dan nanti selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke rangkaian Riau siang ya. Dan nanti pendengar, Anda akan mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak, dan juga nanti masih akan ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya, Tunisia versus Jepang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti Idola Anak Pro 1 RRI Pekanbaru bersama dengan PAUD Dinda Kids.
2: Dunia Anak, duniaku, duniamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita saat ini bersama dalam program Idola Anak RRI Pekanbaru Indonesia Layak Anak. Kali ini ada Kak Suci bersama teman-teman dan adik-adik semua di panggung ini. Tapi Kak Suci gak sendiri ya, ada siapa ini nama teman kita?
1: Sahira.
0: Satu lagi? Aulia. Sahira dan Aulia dari sekolah mana sayang?
1: PAUD Dinda Kids.
0: Oh iya betul, dari PAUD Dinda Kids. Kali ini banyak nanti teman-teman kita yang akan tampil dengan penampilan yang menarik tentunya. Kita akan awali kebersamaan ini langsung dengan mendengarkan Mars PAUD Dinda Kids. Langsung kita panggilkan teman-teman semua. Yuk teman-teman, panggil yuk.
1: Ayo teman-teman. Ayo.

0: Ya luar biasa, tadi persembahan dari teman-teman kita di PAUD Dinda Kids ya, dalam acara Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru. Ada apa saja tadi penampilannya? Mars PAUD Dinda Kids. Lalu tadi juga menyanyikan lagu apa Syahira dan Aulia sama teman-teman tadi? Lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang ya? Wah luar biasa. Dan juga ada tadi lagu 7 Kebiasaan, pakai mic-nya sayang.
1: Hebat.
0: Ah, ulang lagi, 7 kebiasaan anak
1: hebat.
0: Wah, berarti Aulia sama Syahira hebat dong. Teman-teman yang lainnya juga hebat dong. Hebat dong, harus. Tos dulu yuk, boleh gak? Yuk. Ah, satu lagi. Iya, pintar. Ya, tadi juga ada teman-teman kita dari PAUD Dinda Kids menyanyikan lagu Rukun sama teman. Dan ada senam apa tadi namanya?
1: Indonesia hebat.
0: Senam Indonesia hebat, luar biasa. Kita tepuk tangan semua yuk. Hore, luar biasa. Mana nih tepuk tangannya? Yeay. Baik, pendengar dan juga pemirsa di kanal YouTube RRI Pekanbaru, kita lanjutkan kebersamaan di Idola Anak RRI Pekanbaru dengan penampilan dari teman-teman kita, PAUD Dinda Kids, membacakan doa sebelum belajar. Kali ini ada teman kita siapa sayang? Adnan dan Faris. Kita panggilkan Adnan dan Faris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Adnan.
3: Ais.
2: Kami akan membacakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman-teman semua, sudah kita lihat ya dan kita dengarkan tadi langsung ada teman kita, siapa tadi nama temannya, Sahira dan Aulia?
0: Adnan dan Faris.
1: Kalau Aulia tadi kenal sama teman-temannya? Kenal. Siapa tadi namanya, boleh Kak Suci dengar lagi gak? Pakai mic-nya sayang, siapa?
0: Adnan Faris.
1: Adnan dan Faris, luar biasa. Membacakan apa tadi teman kita?
0: Doa sebelum belajar.
1: Doa?
0: Sebelum belajar.
1: Sahira dan Aulia juga bisa? Bisa. Nah, kali ini ternyata ada Sahira dan Aulia yang akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Ya, Sahira dan Aulia. Ada satu lagi teman kita. Yuk kita panggil. Siapa ini?
0: Fazila.
1: Fazila. Ayo Fazila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: penampilan dari teman-teman kita. Tadi ada Sahira, ada Aulia juga. Siapa tadi satu lagi sayang nama teman kita?
1: Fazila.
0: Fazila, wah luar biasa. Kak Suci mau tanya-tanya boleh enggak? Ke Aulia dulu deh. Aulia umurnya berapa sayang?
1: 5
0: tahun. Kalau Sahira?
1: 6
0: tahun. Jadi bersekolah di mana ini?
1: Paudindakit. Kurang
0: serentak lagi dong. Di mana?
1: Paudindakit.
0: Paudindakit. Gimana sekolah di Paudindakit? Senang enggak?
1: Senang.
0: Banyak teman-temannya?
1: Banyak.
0: Gurunya baik-baik enggak?
1: Baik.
0: Oh, baik. Wah, luar biasa. Paling senang belajar apa? Kalau Sahira?
1: Menghitung.
0: Mau menghitung, pinter dong matematikanya. Iya ya. Kalau Aulia? Menggambar mungkin, menulis. Senang? Suka?
1: Menulis.
0: Menulis?
1: Iya. Suka menulis?
0: Suka. Suka. Nah, baru suaranya besar ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Kita panggil teman kita. Ini akan membacakan ikrar pelajar Indonesia. Siapa ini nama temannya?
1: Aprilius.
0: Aprilius, silahkan Aprilius.
2: Selamat pagi teman-teman. Namaku Aprilius. Aku akan membacakan ikrar pelajar Indonesia. 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormatin orang tua. 3. Menghormatin guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Bagi teman-teman.
0: Ya, itu tadi teman-teman semua. Ada ikrar pelajar Indonesia ya. Nah, itu tadi dibacakan oleh teman kita. Siapa namanya?
1: Aprilius.
0: Aprilius. Itu Aprilius teman sekelasnya. Satu kelas sama siapa? Sahira atau Aulia? Oh, sama Adnan. Beda kelas berarti ya? Sama, sama sayang. Langsung dikasih clue sama gurunya ya. Oke, kita lanjut lagi dalam Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru. Masih bersama Paudinda Kids teman-teman ya. Kali ini ada teman kita, bantu Kak Suci dong bacakan. Siapa ini teman kita yang nomor 4 ini? Ada siapa?
1: Adnan, Faris dan Arsya.
0: Pintar. Ya, ada Adnan, Faris dan Arsya membacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo teman-teman. Nama aku Adnan.
5: Nama aku Ata.
6: Faris.
4: Kami yang membacakan
3: surat
4: Al-Ikhlas.

0: Oke, tadi sudah kita dengarkan persembahan dari teman kita. Ada siapa tadi, Sahira Aulia, teman-temannya?
1: Aknan, Faris, dan Arsya.
0: Luar biasa, Sahira dan Aulia juga bisa tadi membacakan semua surat itu. Bisa dong ya, kan anak hebat ya kan? Ya nggak sih Aulia? Iya. Baik, kita lanjutkan lagi yuk kebersamaan kita ini. Masih dalam program Idola Anak RRI Pekanbaru. Dan tentu kita juga masih bersama dengan PAUD Dinda Kids. Ada teman kita kali ini, siapa? Kalau bacain nama teman atau panggil nama temannya, kakak minta Sahira dan Aulia deh yang membacakan. Panggil yuk teman-teman kita. Siapa sayang?
1: Sahira, Aulia, Sahira dan Aulia, Fazila
0: dan
1: Zika.
0: Oke, akan membacakan doa kedua orang tua dan doa dunia akhirat. Sahira, Aulia, Fazila dan Zika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman-teman. Nama aku Sahira.
4: Zika.
5: Nama aku Aulia.
6: Nama aku Fazila.
7: Aku akan membahas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah, luar biasa ya Sahira Aulia. Tadi kita udah doa, doa untuk kedua orang tua. Itu biasanya kalau doa untuk kedua orang tua, Aulia, Sahira, sering gak mendoakan kedua orang tua?
0: Sering.
1: Sering, selalu ya. Kita doakan kedua orang tua kita ya sayang. Iya gak?
0: Iya.
1: Iya. Ya, kita lanjut lagi yuk. Kali ini Sahira dan Aulia panggil semua teman-teman kita yang laki-laki untuk menari
0: kapiten.
1: Aku seorang kapiten. Yuk teman-teman panggil. Ayo sini.

0: Luar biasa tadi teman-teman kita yang laki-laki semua tadi itu ya. Nari apa coba? Kak Suci mau tanya.
1: Kapiten.
0: Aku seorang kapiten, luar biasa. Kalau gitu habis ini Kak Suci mau lihat Aulia dan juga Sahira nari juga, boleh?
1: Boleh.
0: Oke, Sahira dan Aulia nanti mau nari apa? Nari Rahmatan Lil Alamin. Kalau gitu biar panggungnya rame, kita panggil teman-teman kita yang perempuan semua ya. Ayo teman-teman semua dari PAUD Dinda Kids.

0: Ya teman-teman semua, kita masih dalam program Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI
1: Kepan Baru.
0: Masih semangat Sahira dan Aulia? Semangat dong ya. Nah, kita juga masih bersama dengan teman-teman kita dari PAUD Dinda Kids. Yuk, semuanya kita panggil kali ini seluruh teman-teman dari PAUD Dinda Kids ya, termasuk Sahira dan juga Aulia. Kita akan menyanyi sama-sama ya. Kali ini nyanyi apa? Guruku
1: Tersayang.
0: Guruku Tersayang. Ayo teman-teman.

0: Ya teman-teman semua, kita masih bersama dalam program Idola Anak. Kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu
1: Guruku Tersayang.
0: Guruku Tersayang, sayang gak sama guru-gurunya?
1: Sayang.
0: Sayang, Aulia sayang gak sama gurunya? Pakai mic-nya sayang nak?
1: Sayang.
0: Sayang sama gurunya. Kalau di kelas nama gurunya siapa? Ada guru siapa aja?
1: Ibu Dede, Ibu Nur, Ibu Najwa, Mami.
0: Sama Mami, oh iya. Baik-baik semua gurunya. Iya, nah kalau gitu yuk kita lanjutkan. Kali ini Aulia, Zahira, Aulia ini. Aulia akan membacakan puisi berjudul Ibu
1: Kartini.
0: Ibu Kartini. Ini dia teman-teman, Aulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Aulia. Aulia mau membacakan puisi judul Ibu Kartini. Sosok wanita hebat di masanya memberi cahaya untuk wanita pintar dan cantik parasnya. Itulah Ibu Kartini, pahlawan wanita hebat, pembawa cahaya bagi wanita Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zahira, Aulia, tahu nggak sekarang kita dalam acara apa? Idola
1: Anak.
0: Di mana?
1: RRI Pekanbaru.
0: RRI Pekanbaru. Jadi sekarang kita di RRI Pekanbaru ya. Iya baik. Dan kita lanjutkan lagi yuk. Aulia, Zahira, kita panggil lagi teman-teman kita semua untuk menari Gummy Bear. Berarti ada Aulia, ada Zahira juga dong. Yuk panggil teman-teman. Sini teman-teman. Panggil. Ayo. Sini teman-teman.

Iya teman-teman semua, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru hari ini telah sampai di penghujung waktu. Dan untuk menutup kebersamaan kita di kesempatan ini, dari PAUD Dinda Kids, teman-teman kita semua akan menyanyikan lagu Kemesraan. Dan untuk itu, Kak Suci pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Pekanbaru bersama PAUD Dinda ya. Dan untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio Siang saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Tunisia versus Jepang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Memang dia ditarik keluar ya di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Haji Memorese, tapi

0: Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
1: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
0: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
1: Merdeka lah 4-0.
0: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
0: Jepang
1: 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
0: Dengan Swedia.
1: Mudah-mudahan
0: ya,
1: juga aman lagi lah.
0: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjagokan
1: tapi
0: Jepang.
1: Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya sifatnya sih Belanda.
0: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
1: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
0: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
2: Siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
2: Oke, bravo buat pengacara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan tadi ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit badu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit sama Swedia, Jepang maju ya. Terima kasih
0: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
0: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang dengan Indonesia.
3: Jepang alhamdulillah

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong
1: transaksi. Tercatat ada 526.000

Pokok-pokok berita utama. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor muri kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro.

0: kecil dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Materi Elsian juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya mendengar edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita kabar pertama, pendengar. Jadi, ke-242 kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
2: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini sudah menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI, dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
1: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Maaf mendengar, berita Haryo tadi itu dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, yang mana pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Informasi selanjutnya, mendengar, sensus ekonomi Riau catat pertumbuhan signifikan jumlah usaha dalam 2 dekade terakhir sebagai indikator penguatan aktivitas ekonomi daerah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Provinsi Riau menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan sensus ekonomi dalam 2 dekade terakhir, peningkatan jumlah usaha di daerah Provinsi Riau menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Smartini, menyampaikan berdasarkan catatan sensus ekonomi pada 2006, jumlah usaha di Provinsi Riau tercatat sebanyak 366.000 unit usaha. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar pada 2016, jumlah usaha meningkat menjadi 526.000 unit usaha.
5: Jadi secara historis, data mencatat dinamika yang luar biasa di Provinsi Riau ini, di mana pada sensus ekonomi tahun 2006, dua dekade yang lalu, tercatat bahwa terdapat 366 ribu usaha. Kemudian di sensus ekonomi berikutnya di tahun 2016, tercatat ada 526 ribu usaha. Jadi naik cukup signifikan. Nah, nanti untuk tahun 2026 ini, mari sama-sama kita catat ekonomi di Provinsi Riau ini, sehingga bisa mendapatkan data yang akurat, terkini, dan lengkap.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan hasil sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah. Data tersebut tidak hanya mencakup jumlah usaha, tetapi juga sebaran dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Riau.
6: Melalui sensus ini, kita akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Provinsi Riau. Data tersebut akan menjadi fondasi dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi hijau menuju Riau yang maju dan bermarwah.
4: Sensus ekonomi 2026 juga diharapkan mampu memperkuat kualitas data statistik daerah sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis, pendengar. Nomor induk berusaha atau NIB masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus sertifikat halal. Selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
7: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis untuk segera mengurus sertifikat halal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku usaha yang belum dapat melanjutkan proses sertifikasi karena terkendala dokumen dasar berupa nomor induk berusaha atau NIB. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kendala tersebut masih sering ditemukan saat pihaknya melakukan sosialisasi dan pendataan di lapangan.
8: Kalau untuk pelaku usaha ini mereka banyak terkendala di biasanya pembuatan NIP sih Bu, nomor induk berusahanya. Kemudian kami juga dapat beberapa laporan waktu turun ke lapangan kemarin, mereka sudah pernah didatangi gitu oleh para pendamping halal gitu ya, khususnya yang UMK, cuman sertifikatnya tidak dikasih ke mereka gitu, sehingga sebenarnya mereka sudah mendaftar tapi sertifikat halalnya tidak diperoleh gitu.
7: Menurut Hafiza, NIB menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan sertifikat halal. Tanpa dokumen tersebut, proses pendaftaran tidak

0: di Bengkalis.
1: Kita beralih ke Dumai, mendengar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun ini, Polres Dumai menggelar Fun Run Road to Riau Bayangkara Run 2026. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Dumai menggelar kegiatan Fun Run Road to Riau Bayangkara Run 2026 di Mapolres Dumai pada Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 700 peserta ini berlangsung meriah dan kondusif. Adapun rute lari dimulai dari Mapolres Dumai menuju Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Bumi Ayu, Jalan Raya Bukit Datuk, Jalan Putri 7, kembali ke Jalan Jenderal Sudirman dan putar balik di kawasan Citytel dan finish di Mapolres Dumai. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam memeriahkan rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun. Kapolres menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya Polri untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mendukung program Green Policing yang terus digencarkan guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
3: Kita melaksanakan Road to RBR 2026 yang alhamdulillah dihadiri oleh dari rekan-rekan komunitas lari dan juga masyarakat total sekitar 700 orang. Kenapa kita menggunakan hashtag di bajunya yaitu melawan karhutlah, yaitu pada saat ini kita mengetahui situasi cuaca sedang mengalami perubahan. Kami harapkan untuk wilayah Riau bersih daripada karhutlah, dan kita berharap kerjasama apabila memang terjadi karhutlah agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat.
2: Salah seorang peserta Fun Run Road to Riau Bayangkara Run mengaku kegiatan ini dapat memicu ataupun melatih pemanasan sebelum nantinya mengikuti Race Riau Bayangkara Run pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang.
4: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau, kepada Bapak Kapolres Dumai karena telah menyelenggarakan giat Road to Riau Bayangkara Run ini, yang mana dari giat Road to Riau Bayangkara Run ini adalah ada wadah-wadah dari pelari yang mana mereka ingin memulai lari pada saat Riau Bayangkara Run, jadi mereka sempat untuk warming up, untuk pemanasan di Road to Riau Bayangkara Run ini. Terima kasih banyak karena telah menyelenggarakan acara ini, Pak.
2: Kegiatan Fun Run Road to Riau Bayangkara Run 2026 ditutup dengan penyerahan bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Animo terhadap pengembangan kompetensi pelatih sepak bola di Riau terus meningkat. Hal itu terlihat dari membludaknya pendaftar kursus pelatih lisensi D yang digelar PSSI Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti kursus pelatih lisensi D membuat PSSI Pekanbaru menambah kuota pelaksanaan menjadi 2 gelombang. Langkah ini diambil setelah jumlah pendaftar melampaui kapasitas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi. Hingga Jumat lalu, sebanyak 37 peserta tercatat telah mendaftarkan diri. Jumlah tersebut melebihi batas maksimal satu kelas yang hanya dapat menampung 30 peserta. Karena itu pelaksanaan kursus yang semula dijadwalkan dimulai pada 19 Juni 2026 terpaksa diundur menjadi 29 Juni 2026. Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan keputusan tersebut diambil agar seluruh peserta yang telah mendaftar tetap memiliki kesempatan mengikuti pelatihan secara optimal. Selain itu, peserta yang masuk daftar tunggu juga dapat terakomodasi. Menariknya, peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari Kota Pekanbaru, sejumlah calon peserta datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hulu, Siak, Kampar, hingga Kuantan Singingi. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya minat terhadap pengembangan kompetensi pelatih sepak bola di daerah.
2: Karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Jadi lapangan mini si arena nanti benernya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Banyak kan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi.

0: dilaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Silanesia Indonesia.
1: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau, Philip Hansen, mengungkapkan perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau.
2: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang.
1: Untuk mengikuti kursus, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp3,5 juta. Fasilitas yang disediakan meliputi penginapan, perlengkapan praktik lapangan, seragam teori, alat tulis, serta konsumsi selama kegiatan berlangsung. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro kecil dan menengah UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
1: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
2: Mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah peluang salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
3: Dan bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung
2: Alhamdulillah, ya. Kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya. Kita harus

0: άλλα και να την καλό λίγο ρε τη άτα στα λέει, μην άκητα η κυπλιά.
1: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau. Karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga merupakan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
2: Sebagai masyarakat Kota Pekanbaru tentu berterima kasih ke Pemprov Riau karena sudah menyediakan ruang hiburan, nonton bareng, apalagi kan ini Piala Dunia, excitednya beda, terus juga diselenggarakannya di hari libur. Terlebih lagi kita bisa ketemu langsung sama PLT Gubernur, sama pejabat-pejabat kita. Terus juga Pemprov Riau menyediakan ruang untuk UMKM bisa berjualan. Jadi kayak memberikan ruang bagi hiburan, terus juga memberikan peluang untuk masyarakat memperjualkan usahanya gitu. Harapannya sih ke depan.
1: Wahyuni mengharapkan pemerintah Provinsi Riau dapat membuatkan event-event lainnya yang melibatkan UMKM dan juga masyarakat luas agar geliat ekonomi bisa terus tumbuh dan berkembang. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke hasil pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, Curacao mampu melawan imbang tanpa gol menghadapi Ekuador. Pesta gol justru dialami Jepang saat melawan Tunisia 4-0 tanpa balas.
4: Pertandingan grup E antara Ekuador dan Curacao berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Curacao yang meraih poin pertamanya di ajang Piala Dunia tahun 2026. Meski mendominasi permainan dengan penguasaan bola dan puluhan peluang, Ekuador tidak mampu membobol gawang Curacao. Menjaga gawang Curacao, Eloy Rom tampil luar biasa, mencatat 15 penyelamatan, sebuah rekor baru untuk pertandingan Piala Dunia selama 90 menit. Pecinta sepak bola menilai hasil ini sebagai bukti bahwa semangat juang dan disiplin bertahan dapat mengimbangi perbedaan kualitas di atas kertas. Curacao menunjukkan bahwa tim debutan pun mampu memberikan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia.
5: Bagaimana dia timalkan perhatian dan fokus dia terhadap serangan dan arah serangan yang dilakukan oleh Ekuador. Dan ini memang sebuah pembuktian kelas seorang Dika Pokat dalam pertandingan ini.
4: Sementara itu di grup F, Jepang berhasil mengalahkan Tunisia. Kemenangan ini memperkuat posisi Jepang dalam persaingan menuju babak gugur, sementara Tunisia harus bekerja keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos.
5: Gol cepat Kamada itu membuat Tunisia kehilangan segalanya sejak menit awal. Jadi apapun yang dilakukan perubahan pada babak kedua oleh Tunisia untuk mencoba mengganti position, dan itu mentah karena mereka dibebani target harus meraih 2 gol jika ingin mengamankan posisi untuk lolos ke 16 besar.
4: Persaingan di grup E dan grup F pun semakin ketat, membuat setiap pertandingan berikutnya menjadi penentu nasib tim-tim yang ingin melangkah ke babak selanjutnya. Para pecinta sepak bola kini menantikan aksi berikutnya yang dipastikan akan menghadirkan drama dan kejutan baru di panggung sepak bola dunia. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke preview pertandingan. Mendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Setelah sama-sama mengawali turnamen dengan hasil imbang, Spanyol dan Arab Saudi kini bersiap menjalani laga penting yang dapat menentukan langkah mereka menuju fase gugur. Bertanding di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kedua tim dipastikan mengincar kemenangan perdana. Spanyol yang difavoritkan membutuhkan 3 poin untuk menjaga asa peluang lolos. Sementara Arab Saudi bertekad melanjutkan tren positif setelah tampil mengejutkan pada pertandingan sebelumnya. Lalu seperti apa kekuatan kedua tim menjelang duel panas di grup H ini? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Bintang Leli Sartika.
6: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik dari grup H yang mempertemukan Spanyol melawan Arab Saudi. Laga yang berlangsung di Atlanta Stadium Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan dalam persaingan menuju babak berikutnya. Spanyol datang ke pertandingan ini dengan misi meraih kemenangan pertama mereka di turnamen. Pada laga pembuka, La Roja harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang, pasukan Luis de la Fuente dinilai masih kurang efektif dalam menyelesaikan akhir. Di sisi lain, Arab Saudi tampil cukup mengejutkan saat berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 1-1. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa The Green Falcons bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan permainan disiplin dan semangat juang tinggi, Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan tim-tim besar dunia. Secara kualitas skuad, Spanyol memang lebih diunggulkan. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Nico Williams menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan.

0: Aksi heroiknya di bawah Mister Gawang, Wojinha terpilih sebagai Man of the Match dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan popularitasnya meningkat drastis dengan lonjakan jumlah pengikut yang signifikan dalam pertandingan tersebut. Menghadapi Uruguay, ketangguhan Wojinha akan kembali diuji. Jika mampu mengulangi performa seperti saat menghadapi Spanyol, ia bisa kembali menjadi faktor penting yang membantu Cabo Verde mencuri poin. Pertarungan diperkirakan akan banyak terjadi di lini tengah. Jika Uruguay mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif dibandingkan laga pertama, mereka berpeluang besar meraih kemenangan. Namun apabila Wojinha kembali tampil luar biasa, Cabo Verde bisa saja kembali membuat kejutan. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam upaya menjaga peluang lolos dari grup H. Uruguay membutuhkan kemenangan untuk membayar kegagalan meraih 3 poin pada laga pembuka. Sementara Cabo Verde ingin membuktikan bahwa hasil imbang melawan Spanyol bukanlah kebetulan. Dengan kualitas skuad yang lebih baik, Uruguay tetap difavoritkan untuk menang. Namun semangat juang Cabo Verde serta performa gemilang Wojinha membuat laga ini berpotensi berlangsung lebih ketat.
1: Pendengar, persaingan di grup G Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah seluruh tim mengakhiri laga pembuka dengan hasil imbang dan sama-sama mengoleksi 1 poin. Pertandingan kedua akan menjadi penentu arah persaingan menuju babak 32 besar. Senin pagi 22 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju ke BC Plate Stadium di Vancouver, Kanada saat Selandia Baru berhadapan dengan Mesir. Kedua tim sama-sama datang dengan modal positif setelah berhasil mencuri poin pada pertandingan pertama. Selandia Baru menahan Iran dengan skor 2-2, sementara Mesir sukses menahan salah satu unggulan grup Belgia dengan skor 1-1. Dengan kondisi klasemen yang sangat ketat, kemenangan akan menjadi target utama kedua tim untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Lalu, bagaimana peluang Selandia Baru dan Mesir dalam laga penting ini? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Hairani Januari ini.
2: Pertandingan Grup G Piala Dunia 2026 antara Selandia Baru dan Mesir di Stadion BC Place, Vancouver pada Senin 22 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam persaingan menuju babak 32 besar. Situasi klasemen sementara yang sangat ketat membuat kedua tim tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Setelah pertandingan pertama, seluruh penghuni Grup G sama-sama mengkoleksi 1 poin. Selandia Baru berada di peringkat pertama dengan 1 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Iran. Iran menempati posisi kedua dengan 1 poin. Belgia berada di posisi ketiga usai bermain imbang 1-1 melawan Mesir. Sementara Mesir berada di posisi keempat meski juga mengumpulkan 1 poin. Posisi tersebut hanya ditentukan oleh selisih gol dan produktivitas gol sehingga persaingan masih sepenuhnya terbuka. Selandia Baru datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mampu memberikan perlawanan sengit kepada Iran. Tim wakil Oseania tersebut menunjukkan semangat juang luar biasa dan organisasi permainan yang disiplin. Kemampuan mereka mencetak 2 gol ke gawang Iran menjadi bukti bahwa Selandia Baru tidak hanya mengandalkan pertahanan, tetapi juga memiliki ancaman saat melakukan serangan balik. Di sisi lain, Mesir menunjukkan kualitasnya ketika berhasil menahan Belgia, salah satu tim unggulan Grup G. Wakil Afrika itu tampil cukup solid dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Pengalaman para pemain Mesir di level internasional menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan pertandingan yang semakin besar pada match day kedua. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Selandia Baru kemungkinan akan tetap mengandalkan permainan disiplin dengan menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Sementara itu, Mesir diprediksi lebih banyak menguasai bola dan mencoba mendominasi permainan melalui kombinasi serangan dari lini tengah dan sektor sayap. Kunci pertandingan akan berada pada efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan kedua tim menjaga konsentrasi sepanjang laga. Mengingat seluruh tim di Grup G masih memiliki poin yang sama, kemenangan akan menjadi langkah besar menuju babak berikutnya. Tim yang berhasil meraih 3

0: Poin berpeluang besar memimpin klasemen sementara sebelum memasuki pertandingan terakhir fase grup. Secara kualitas individu dan pengalaman internasional, Mesir sedikit lebih diunggulkan, namun Selandia Baru telah membuktikan bahwa mereka mampu memberikan kejutan kepada tim yang secara peringkat lebih kuat. Karena itu, pertandingan diprediksi berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru pecahkan rekor muri kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro kecil dan menengah UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senara saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda dalam Request Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bersama tentunya ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia pilihan yang kami sediakan, boleh melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang ini ada Setia Band dengan Istana Bintang, The Bagindas dengan 100% Cintaku, Lila dengan Gak Romantis, Adera dengan Lebih Indah, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Mika Tambayong dengan Bekas Pacar, Marvels dengan Lagi Bohong, dan Mata dengan Ada Yang Marah. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Selamat siang, Mbak Maizul.
0: Selamat siang kembali. Ocho Amin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Maizul. Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat, Ocho Amin. Di mana posisi Ocho Amin? Di Rumbio?
1: Lagi on the way, mau ke Pekanbaru nih.
0: Oke, hati-hati di jalan ya, Ocho Amin ya.
1: Iya.
0: Oke, Ocho Amin mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Lagu dari siapa dah? Asmat Kemaleng.
0: Anmes?
1: Iya.
0: Yang mana satu?
1: Apa enaknya ya? Cinta Luar Biasa lah.
0: Cinta Luar Biasa. Oke, boleh. Salam-salamnya, Ocho Amin.
1: Salam-salamnya pertama untuk Bang Maizul yang lagi siaran. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Untuk semua yang dalam mobil nih, yang lagi mengarah semuanya ke Pekanbaru nih. Terus untuk siapa nih? Untuk Bang Vincent ya. Masih yang untuk Bang Yono, Bang Arman di Kampung Lele. Terus untuk Kayus, Mendesa, Bang Al. Terus untuk Mama Pami, Shelby dan Kika. Juga salam untuk Kak Nena. Ada Bang Ledi, Bang Rudi, Bang Adi juga. Bunda Kembar di Langgam Kerinci, Pak Tonga. Oh, semua-semua lah, Bang Maizul.
0: Oke.
1: Yang mendengarkan kita di siang hari ini tanpa terkecil dapat salam dari Ocho Amin. Itu aja, Bang Maizul, ditunggu lagunya, Bang, ya.
0: Oke, Ocho Amin.
1: Oh, ya, salam untuk Bunda Surti ini ya. Biar tomo. Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ocho Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ocho Amin masih saya tunggu dengar di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, memang suara hari Minggu tuh khas banget ya. Ada suara palu nih saya dengar. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Segunggung.
0: Bang Adi di Segunggung. Oke, okay. Lagi bikin apa tuh, Bang? Lagi bikin apa tadi nih? Ada suara palu gitu.
2: Bikin cok sambung.
0: Oh, bikin cok sambung.
2: Iya.
0: Bikin cok sambung kok ada palunya? Oh, palu untuk dinding.
2: Hah?
0: Malu apa? Malu dinding.
2: Ya, beginilah.
0: Oke, okay, Bang Adi, mau request lagu apa di siang hari di playlist kita?
2: Apa aja yang ada?
0: Ada Setia Band dengan Istana Bintang, The Bagindas dengan 100% Cintaku, Lila dengan Gak Romantis, Adera dengan Lebih Indah, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Mika Tambayong dengan Bekas Pacar, Marvels dengan Lagi Bohong, dan Mata dengan Ada Yang Marah.
2: Dari Mika Tambayong aja.
0: Mika Tambayong aja. Oke, okay, boleh. Yeah. Salam-salamnya, Bang.
2: Salam-salamnya buat Ocho Amin tadi ya, yang baru masuk ya. Buat Aci Jawa. Jojo ini. Buat Bunda Isal. Bu Yus. Ibu Emma di Rumbai. Buat Bang Simpson, Pak Mali, Nena Aska. Buat siapa lagi nih, Pina di Perawang. Buat semua-semua aja lah, Mas ya.
0: Oke, siap, Bang Adi.
2: Ya, spesialnya buat Mas Mahitur yang lagi bertugas ya.
0: Siap-siap, oke, terima kasih.
2: Ya, makasih lagunya, Mas ya.
0: Sama-sama, Bang Adi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Adi, halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekord persatu, apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma sendiri gimana kabarnya? Sudah lama tidak mendengar suara Bu Emma.
3: Itulah Ibu Emma. Bang Maizul kalau malam Ibu gak, memang gak sengaja Ibu gak dengar Bang Maizul. Ibu kok terlambat tidur kan gak dapat sampai jam 10 Bang Maizul. Ibu kalau terlambat tidur gak bisa lagi, payah tidurnya lagi.
0: Oke Bu Emma.
3: Kalau siang-siang nih Ibu baring-baring aja, gak tertidur.
0: Iyalah. Oke, mau request lagu apa Bu Emma di siang hari ini di playlist kita?
3: Lagu apa ya tadi?
0: Ada Setia Band dengan Istana Bintang, The Bagindas dengan 100% Cintaku, Lila dengan Gak Romantis.
3: Apa aja lah, Bang Maizul, The Bagindas aja.
0: The Bagindas ya, oke iya. Boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bu Emma?
3: Salam-salamnya untuk semua-semua yang lagi monitor RRI Pro 1 siang ini ya Bang Maizul. Dapat salam dari Bu Emma di Rumbai ya, insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam kekeluargaan untuk semuanya dari Bu Emma ya. Insya Allah untuk Bang Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezeki yang Bang Maizul dapatkan. Dan amin. Insya Allah juga aktivitasnya lancar semuanya. Dan juga nanti pulangnya Bang Maizul, insya Allah dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Di belakang Bu Emma kita kembali ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Mas Agung HD di Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Lila. Salam kompaknya buat Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri di siang hari ini menunggu untuk dibuntarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Anmes dengan Cinta Luar Biasa, spesial untuk Ocho Amin tadi yang lagi di perjalanan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan, mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di request Pro Satu Mendengar, masih bersama saya Maizul yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya di siang ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi dan juga request lagu mendengar, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia, ada Setia Band dengan Istana Bintang, Adera dengan Lebih Indah, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Marvels dengan Lagi Bohong, Mata dengan Ada Yang Marah, Anima dengan Andai Saja, Nano dengan Sebatas Mimpi, dan 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Silakan bagi Anda yang bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Yus?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya Maizul gimana? Udah makan siang kah?
0: Alhamdulillah baik dan sudah makan siang, Bu Yus.
1: Alhamdulillah juga.
0: Bu Yus, mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya apa tuh? Wali aja lah.
0: Wali?
1: Iya.
0: Wali. Adanya yang yang aja, oke, boleh. Salam-salamnya
1: buat Pina di Perawang, mama bapak, mama Pami, mama si kembar, Tentu Adriansa, Ocu Amin, Dedi di Sigunggung, Dedi di Lebarsa, Adi di Sigunggung, juga buat Rudi, buat Ibu Sertini, Ibu Dharma, apa lagi ya? Kalau begitu buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Tapi yang istimewanya buat Mijo, lagunya untuk kita berdua aja ya.
0: Oke, Bu Yus, siap.
1: Makasih Mijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Ditunggu nanti lagunya ya. Di belakang Bu Yus. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1. Halo. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang, Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Muiz di Desa Perinci.
0: Pak Muiz di?
2: Desa Perinci.
0: Desa Perinci?
2: Perinci.
0: Perinci?
2: Iya.
0: Oke, okay. Di mana itu Pak Muiz? Kuansi?
2: Di daerah
0: Sia. Oh, di daerah Sia. Oke. Okay. Ya. Pak Muiz, apa kabar siang hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Maizul apa kabarnya?
0: Alhamdulillah Maizul juga sehat, Pak Muiz.
2: Alhamdulillah, request lagu lah, pilihan Maizul aja ya Maizul.
0: Oke, okay, mau yang laki-laki yang perempuan?
2: Laki-lakinya.
0: Laki-laki aja, oke, okay, boleh nanti Maizul pilihin Pak Muiz ya, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Emma, Mbak Yus, di Rumbai, dan semua-semuanya lah, pen-pen RI tanpa terkecuali. Untuk Maizul sama Betugas.
0: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz ya di siang. Di belakang Pak Muiz masih saya tunggu satu menafas selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
3: Halo, selamat siang, request Pro 1. Assalamualaikum Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Simpson, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
3: Maizul, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah Maizul juga baik Bang, tidak kurang satu apapun. Mari kasih lagu apa kita di playlist ini Bang?
3: Lagunya dari kembaranku lah, ada tak? Samson.
0: Samson, mau yang mana satu?
3: Yang enak lah, yang enak di
0: hey,
3: yang punya
0: perasaan. Gadis.
3: Apa nih?
0: Hey gadis, itu enak tuh. Hai gadis.
3: Hai gadis gitu.
0: Oke
3: lah, oke.
0: Oke.
3: Salamnya buat Maizul, selalu dan keluarga panjang umur, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati. Tengah udah ya.
0: Iya ya.
3: Tengah udah terisi.
0: Sudah aman Bang.
3: Itu Pina di Perawang ya, selalu Pina ya. Udah itu Tika di Kampar.
0: Iya.
3: Tika di Siak Hulu. Udah itu Tengku Ardiansa, Tanjung Balai Kerimun, Ibu Ros ya, Ibu Ros sehat selalu ya. Setelah itu, Ucu Amin, Ucu Jawai, Ucu Buyung, Jaba Al, Bunda Ital ya, Bunda Aini, setelah itu Mbak aku Bunda Ai, apa Bunda Yanti ya, Yanti ya, yang dalam paus. Setelah itu Mas Gunawan atau Mas Gunawan, si selfie dengan Mama Fahmi ya. Semua lah tanpa kecuali saya selalu kumpul selalu. Lagunya yang di Perawangan aja ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak, Mejo.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson di Muara Fajar. Baik, mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri, menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda di Request Pro 1 tentunya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Lila dengan Gak Romantis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
7: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kembali kita bersama di Request Pro 1 Mendengar, dan saya masih menunggu partisipasi Anda di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Adera dengan Lebih Indah, Didi Oris dengan Laksana Surgaku, Marvels dengan Lagi Bohong, Mata dengan Ada Yang Marah, Anima dengan Andai Saja, Nano dengan Sebatas Mimpi, 5 Minutes dengan Semakin Kukejar Semakin Kau Jauh, dan Mahkota Jangan Ganggu Dulu. Silakan bagi Anda ingin berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Hai Maizim, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina sendiri gimana kabarnya di siang hari
1: sehat,
0: ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah Mbak Vina.
1: Sudah. Kayaknya lagi bahagia banget.
0: Ya memang Maizul biasanya bahagia. Emang Maizul pernah sedih? Enggak kan? Insya Allah jangan sampai sedih deh.
1: Pengen denger sedih sekali-sekali.
0: Kenapa?
1: Enggak ada. Pengen denger Maizul tuh kadang-kadang mau jadi orang pendiam, pengen tahu aja.
0: Oke. Mbak Vina, gimana Dita, siang hari?
1: Dikta ada gak Dikta?
0: Siapa?
1: Dikta.
0: Dikta? Ada tidak Dikta? Adanya tapi tahukah kamu cinta rahasia, cinta rahasia sama kesepian. Kesepian?
1: Kesepian.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya buat Maizul, sehat selalu Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina, halo selamat siang, assalamualaikum. Rikas Pro 1.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Kak Iza di Arenka.
0: Oke, Kak Iza mau minta lagu apa?
2: Apa yang ada di situ?
0: Di playlist ada Adera dengan Lebih Indah, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Marvels dengan Lagi Bohong, Mata dengan Ada Yang Marah, Anima dengan Andai Saja, Nano dengan Sebatas Mimpi, 5 Minutes dengan Semakin Kukejar Semakin Kau Jauh, dan Mahkota Jangan Ganggu Dulu. Mau yang mana?
2: Boleh beli sendiri
0: enggak? Kalau ada
2: aku mahal ini lah bang.
0: Yang mana bang, satu mahal ini ya?
2: Bawa dia kembali.
0: Bawa dia kembali, oke, boleh. Salam-salamnya itu siapa kak?
2: Salamnya buat semuanya aja, sehat selalu bang. Bang, itu ramai nggak di depan?
0: Di depan, maksudnya di jalan gitu?
2: Iya maksud, itu kan ada acara talem durian tuh.
0: Oh tadi pagi aja ramainya, sekarang nah, udah. Kalau sekarang udah enggak, udah sepi, udah nggak ada orang.
2: Oh nggak salah. Ya. Salamnya buat semua pendengar setiap satu mantap pembaca.
0: Oke.
2: Buat selalu buat Mama Izul dan semua penyiar ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Iza, ditunggu lagunya. Di belakang Kak Iza, halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum, Mama Izul, jumpa lagi bersama saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali nih.
3: Iya betul sekali, Yatir. Alhamdulillah masuk terakhir ini ya.
0: Iya.
3: Lagunya apa aja ya, dari Mahkota.
0: Mahkota, jangan kau ganggu aku.
3: Itu lagu enak, lagunya didengar dia.
0: Oke,
3: suka aku banget, suka banget aku lagu itu.
0: Oke, boleh bang, salam-salam tuh siapa di siang hari ini?
3: Salamnya buat Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, terus untuk Bunda Isal, Ocu Amin, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudi. Terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, Kak Selvi, pokoknya buat semua pendengar lah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, makasih kutunggu lagunya Mahkota.
0: Mahkota, oke, okay, siap bang.
3: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon selanjutnya yang masih saya tunggu pendengar di 0761-24595 sebelum kami tutup atau kita beralih ke lagu ya. Untuk Anda yang ingin request lagu masih di 0761-24595 melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991 pendengar. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request
2: Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mas Mejul.
0: Mama Fahmi apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mari kita lagu apa Mama Fahmi?
2: Lagu dari Mata Band tadi aja.
0: Mata
2: ada
0: Band.
2: Yang marah, ya?
0: Ada Yang Marah. Oke. Okay.
2: Yeah. Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Mas Majul yang lagi bertugas, okay. Istimewanya berkeluarga kepercayaan. Dan terima kasih salamnya dari Bang Aldi Rohul tadi ya, sama Pak Simpson.
4: Terima kasih Mas Majul, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini tentunya. Dan selain ini jangan kemana-mana juga pendengar, karena saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Request Pro 1 tentunya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Samson dengan Hey Gadis, spesial untuk Bang Simpson tadi yang request ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting?
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Mahal ini bawa dia kembali pendengar, dan tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 Indonesia Barat tadi, dan mohon maaf mungkin apabila ada sempat requestan yang belum sempat terputar, telepon yang belum sempat terangkat, atau mungkin pesan WhatsApp yang belum sempat terbaca. Tapi tenang pendengar, besok masih ada Request Pro 1 di jam yang sama. Setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit undur diri, dan selain ini jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan kebersamaan tentunya dalam rangkaian Riau Sore. Jadi tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini melalui program musik dan informasi. Semoga suasana minggu sore ini membawa kebahagiaan dan juga kesehatan serta semangat baru untuk menyambut pekan yang akan datang pendengar. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Sore mendengar, kini saya kembali hadir dalam rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Selama satu jam ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ringan yang menarik, edukatif, dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang dapat menambah kenyamanan suasana sore hari Anda. Dan dalam program hari ini pendengar, kita akan membahas berbagai topik menarik, mulai dari teknologi di balik sepatu para bintang Piala Dunia 2026, fitur-fitur terbaru yang dihadirkan Meta bagi penggemar sepak bola dunia, tren dopamine detox untuk mengurangi kecanduan gadget, hingga perbandingan perawatan antara kucing kampung dan juga kucing ras. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa waktu kumandang asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya akan masuk nanti pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
3: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
3: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
3: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, ketika menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026, perhatian kita tertuju pada gol-gol spektakuler, aksi penyelamatan gemilang, atau strategi para pelatih. Namun ternyata ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu sepatu yang digunakan oleh para pemain. Saat ini, sepatu sepak bola bukan lagi sekedar alas kaki biasa, melainkan hasil perpaduan teknologi, sains, dan penelitian bertahun-tahun yang tentunya dirancang untuk membantu pemain tampil maksimal di lapangan. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari regulasi IFAB atau International Football Association Board melalui Law for the Players Equipment, seluruh perlengkapan pemain wajib memenuhi standar keselamatan pendengar. Sebelum pertandingan dimulai, wasit bahkan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sepatu dan pull atau studs yang digunakan oleh pemain. Jika ditemukan bagian yang berpotensi membahayakan lawan seperti pull yang rusak atau terlalu tajam, maka sepatu tersebut tidak diperbolehkan digunakan selama pertandingan. Nah, pendengar, teknologi sepatu sepak bola modern juga disesuaikan dengan jenis lapangan. Ada tipe firm ground untuk rumput yang alami, untuk rumput alami yang kering, soft ground untuk lapangan basah atau berlumpur, serta artificial grass untuk rumput sintetis. Nah, semua desain tersebut telah melalui pengujian biomekanika dan standar FIFA Quality Pro untuk memastikan pemain memperoleh traksi yang optimal sekaligus meminimalisirkan resiko cedera serius seperti cedera ligamen lutut atau pergelangan kaki. Jadi, di balik aksi para pemain bintang dunia, pendengar, ada peran besar sains dan juga regulasi yang bekerja menjaga performa sekaligus keselamatan para pemain di lapangan. Nah, masih seputar kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di stadion saja, pendengar, tetapi juga di dunia digital. Jadi dilansir dari kantor berita Antara, perusahaan teknologi Meta kini menghadirkan berbagai fitur interaktif khusus di seluruh aplikasinya untuk memperkaya pengalaman para penggemar sepak bola selama berlangsungnya turnamen terbesar di dunia tersebut. Melalui aplikasi Threads, pengguna kini dapat mengikuti obrolan langsung atau live chats, memperoleh pembaruan skor pertandingan, bergabung dalam komunitas penggemar hingga menikmati konten kreator sepak bola ternama. Sementara itu, di Instagram tersedia pula pusat pencarian khusus bertema Piala Dunia yang memudahkan pengguna menemukan sorotan pertandingan, efek visual, stiker khusus, dan berbagai fitur kreatif berbasis kecerdasan buatan atau AI. Facebook dan juga Messenger, pendengar, ini juga menghadirkan video eksklusif serta berbagai aktivasi digital yang berkaitan dengan turnamen tersebut. Nah, WhatsApp ini tidak ketinggalan, yang akhirnya juga menghadirkan paket stiker resmi dan elemen personalisasi bertema tim nasional dari berbagai negara peserta. Menurut Tropil Grim, mendengar, aplikasi-aplikasi Meta ini menjadi tempat berkumpulnya miliaran penggemar sepak bola dari seluruh dunia untuk berbagi suka dan duka selama kompetisi berlangsung. Nah, selain menghadirkan hiburan, Meta ini juga memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi pengguna dan juga atlet dari berbagai bentuk penyalahgunaan platform selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berlangsung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan gadget kini semakin atau menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak pada produktivitas, kualitas tidur, bahkan kesehatan mental. Karena itu, belakangan muncul istilah dopamine detox yang semakin populer sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan juga media sosial. Dilansir dari berbagai sumber kesehatan digital, dopamine detox ini bukan berarti menghilangkan dopamin dari tubuh kita. Dopamin ini telah merupakan zat penting yang membantu proses motivasi, pembelajaran, dan rasa senang. Tujuan dari metode ini adalah mengurangi paparan rangsangan berlebihan yang membuat seseorang terus-menerus mencari kepuasan instan melalui notifikasi, video pendek, permainan online, maupun media sosial. Nah, pendengar, ada juga beberapa langkah sederhana yang dapat kita terapkan, seperti mematikan notifikasi yang tidak penting, menentukan jadwal khusus untuk membuka media sosial, menghindari penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur, memanfaatkan fitur pembatas waktu layar, serta mengisi waktu luang dengan aktivitas offline seperti olahraga, membaca, atau berkebun. Jika dilakukan secara konsisten, pendengar, dopamine detox ini dapat membantu kita untuk meningkatkan fokus, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi distraksi, serta menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara kehidupan digital dan kehidupan nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pendengar, kita berada ke informasi terakhir. Memelihara kucing kini menjadi salah satu hobi yang semakin digemari berbagai kalangan. Namun, bagi mereka yang baru ingin memelihara kucing, sering muncul pertanyaan mengenai pilihan antara kucing kampung atau kucing ras. Karena keduanya ini memiliki kelebihan serta kebutuhan perawatan yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan pemiliknya. Dilansir dari laman rri.co.id, pemilik kucing asal Serang, Iva Risani menyebutkan bahwa kucing kampung ini umumnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan tidak terlalu rewel dalam urusan makanan. Selain itu, daya tahan tubuhnya juga cenderung lebih kuat, pendengar. Meski demikian, pemilik tetap harus memperhatikan kebersihan, terutama jika kucing diadopsi dari jalanan karena berisiko mengalami cacingan atau infeksi jamur. Sementara itu, kucing ras seperti Persian maupun British Shorthair ini biasanya membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan bulu dan juga pola makan, di mana pemilik perlu rutin menyisir bulu agar tidak kusut serta memberikan nutrisi yang sesuai kepada kucing. Nah, pada akhirnya pendengar, baik kucing kampung maupun kucing ras ini sama-sama membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab dari pemiliknya. Tak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi hari ini sudah harus berakhir, dan setelah ini jangan kemana-mana. Karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 1 Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegahan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat. Lelang kedua kembali diulang. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Pelayanan Kepabeanan, Cukai dan Dukungan Teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
2: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara dan rangka penerimaan negara, kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua, yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi, dipecah menjadi 22 lot, Pak. Dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
1: Menurutnya, perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket. Pada lelang kali ini, setiap piano dilelang secara terpisah, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dian mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025. Namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijriah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Sebelum haram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ustadz Ramlan SPDI, MPD, dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta, khususnya warga binaan, dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1443.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib dan penuh kebersamaan. Melalui takbir akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
7: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
6: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
8: Untuk meningkatkan, untuk mencapai target pendapatan asli daerah, maaf, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
6: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
11: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi di Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsyah menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
10: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintahlah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudah, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
11: Iskandarsyah memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
10: Misalnya, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga gitu.
11: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
12: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
13: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%, kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
12: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi, serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23 sampai 24 Juni, sementara tahap kedua pada 29 hingga 30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
15: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
14: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
16: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
17: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Dan susulannya jam 09.48, itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak dengan magnitude yang segitu tidak berpotensi tsunami.
16: Yang menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suhaidi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang berada di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
18: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
19: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan, di mana acaranya itu tuh memang biasa kami lakukan setiap tahun gitu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri, di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
18: Radia menjelaskan kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan target peserta tidak hanya berasal dari satu nagari melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa, namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Analia.
20: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
21: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
20: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
22: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
20: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
23: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno, kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
24: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak donornya 60 hari.
23: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
24: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
23: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jam Gadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
25: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencakup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Perang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan Kelas 2B Perang Panjang terus jaga kualitas dan jadi contoh bagi UPT pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
1: Selamat para KUPT yang mendapatkan piagam, kemudian juga para KUPT yang lain silakan berbenah diri seperti apa, mengintrospeksi diri seperti apa, benahi ya pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan.
25: Berdasarkan evaluasi, Rutan Perang Panjang dapat nilai 85,10. Capaian itu jadi bukti komitmen Rutan hadirkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, festival kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
3: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini sudah menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
6: Oh, hampir gol juga. Atas nama pemerintah Pusenyo, kami di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah pelang salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
7: Ya. Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung Japan,
6: Dan Charles. Alhamdulillah. Ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya. Kita harus menyemarakkan dengan bola dunia ini.
7: Apa ini berkelanjutan Pak
6: Gub? Ini kalau jam kerja mungkin tidak kira-kira kan, tapi kalau libur kita buat nanti. Lebih meriah lagi nanti kalau libur di atas nanti ya. Final kita bikin meriah. Ya, jagoannya apa Pak? Jagoan kita.
5: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga merupakan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
0: Pendengar, sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan Rumah Tahfiz Nurul Quran sejak Januari 2026, Mako Garden and Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Selengkapnya dalam liputan kuliner Tahfiz bersama Alwan Ahmad Fauzan.
8: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
10: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, terdiri dari para janda-janda, gitu kan? Kita memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan? Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah.
8: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara
11: Alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan, meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
12: Kemudian untuk kuliner tafis ini, hasil dari kuliner tafis ini itu bukan untuk pribadi itu Pak. Di hasil kuliner tafis ini

kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

90.1 Prasada Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, dan setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Ranai. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari mancanegara, di mana Hari Musik Sedunia Google rayakan dengan doodle dangdut di beranda. Google pendengar ini merayakan Hari Musik Dunia dengan menampilkan ilustrasi bertema dangdut di halaman depan mesin pencarinya. Tampilan khusus ini tentu menarik perhatian pengguna internet karena mengangkat salah satu genre musik paling khas dan juga populer di Indonesia. Dangdut pendengar ini lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Sehingga perkembangannya maksud kami pendengar, dangdut menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di panggung hiburan rakyat maupun acara musik nasional. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, perkembangan dangdut modern hari ini tentu tidak lepas dari peran sang raja dangdut Roma Irama, yang dikenal melalui karya-karyanya bernuansa religi dan juga sosial. Bersama grup Serentas sejak era 70-an, ia berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Selain itu, Elvy Sukaesih juga menjadi tokoh penting dalam sejarah dangdut. Dengan suara khas dan berbagai duet bersama Roma Irama, Elvy mendengar dikenal sebagai salah satu ikon yang berkontribusi besar dalam mempopulerkan musik dangdut di negara kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, back Manchester United Harry Maguire ini tetap ikut meramaikan atmosfer Piala Dunia 2026 meski dirinya tidak masuk skuad timnas Inggris. Ia menghadiri berbagai kegiatan promosi di Amerika Serikat, termasuk bertemu penggemar dan juga menjadi tamu podcast bersama Gary Lineker. Nah, saat berada di New York, Maguire ini membagikan stiker resmi Panini di Rockefeller Center dan menyapa para penggemarnya. Ia juga mengunjungi bar bertema Manchester United di dekat Times Square untuk mengikuti sesi tanya jawab bersama pendukung Setan Merah. Sebelumnya, Maguire mengaku terkejut dan juga kecewa setelah dicoret pelatih Thomas Tuchel dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Kabar tersebut diterimanya langsung melalui percakapan pribadi dengan sang pelatih. Meski gagal tampil di turnamen bergengsi tersebut, Maguire tetap menunjukkan dukungannya kepada tim nasional Inggris, di mana pemain yang telah mengoleksi 66 caps bersama Inggris tersebut memilih untuk menjaga semangat positif sambil menyaksikan perjuangan Inggris yang mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia kemarin.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out atau DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya besok pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi Lala Huta. Dengan tunggu apa lagi spesial untuk Anda pendengar mana-mani santai sore minggu Anda. Kembali lagi bersama saya Maizul ya. Tentunya seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore hingga nanti jalan pukul 18 kita akan bersama dalam segmen Riau sore ini mendengar, di mana informasi dari beragam daerah Riau akan kami sajikan untuk Anda selama 1 jam ke depan ya, menemani aktivitas sore Anda juga tentunya di akhir pekan ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Overtones featuring Bonita Tahalia dengan Bicara, spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Kita ke informasi pertama mendengar pemulangan jamaah haji Provinsi Riau tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir dengan kedatangan kloter BTH18 sebagai kloter terakhir. Sebanyak 4.681 jemaah dan petugas yang tergabung dalam 10 kloter penuh dan 1 kloter gabungan telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan mayoritas jemaah telah kembali ke daerahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Namun masih terdapat 6 jemaah yang berada di Arab Saudi karena sebelumnya mengalami penundaan keberangkatan akibat alasan kesehatan dan pendampingan keluarga. 6 jemaah tersebut berasal dari beberapa kloter dan akan dipulangkan sesuai dengan jadwal masing-masing. Salah satunya masih menjalani perawatan di Madinah, pendengar. Sementara lainnya ini mengikuti proses tanazul atau penyesuaian jadwal kepulangan. Devi Zon juga menyampaikan duka cita atas wafatnya 12 jamaah haji asal Riau selama musim haji 2026 ini, baik di Arab Saudi, Batam maupun daerah asal. Pemerintah juga memastikan seluruh hak jemaah yang wafat tetap diberikan serta terus memberikan pendampingan kepada keluarga yang ditinggalkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Siak. Pemkab Siak bersama Jikalah Hari dan Deisha Foundation ini menggelar pelatihan penguatan kapasitas hukum bagi 50 penghulu kampung di Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam menghadapi persoalan agraria dan lingkungan yang semakin kompleks. Dilansir dari laman rri.co.id, Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan tingginya aktivitas industri kehutanan dan perkebunan di Siak turut memunculkan berbagai konflik agraria yang berdampak pada masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Direktur Jikalah Hari, Okto Yugo, menilai meningkatnya konflik agraria menunjukkan pentingnya peran penghulu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan juga menangani persoalan di tingkat masyarakat. Melalui pelatihan ini, mendengar, para penghulu dibekali pemahaman hukum agraria, hukum lingkungan, serta teknik mediasi konflik, di mana pemerintah berharap kegiatan ini mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif di tingkat kampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Dari siang selanjutnya kita beralih ke Meranti. Pendengar, delegasi Gresik Jaya SDN Berhad dari Malaysia ini melakukan kunjungan ke Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melihat secara langsung potensi komunitas kelapa dan produk turunannya yang menjadi unggulan daerah tersebut. Dilansir dari laman rri.co.id, rombongan meninjau perkebunan kelapa serta rumah produksi gula kelapa di Desa Citra Damai. Usaha tersebut sebelumnya mampu menghasilkan 3 hingga 4 ton gula kelapa per bulan yang dipasarkan hingga ke Malaysia. Pengurus Gresik Jaya SDN Berhard Kamarudin menyatakan pihaknya melihat peluang besar pengembangan industri kelapa di Kepulauan Meranti, di mana kunjungan ini juga bertujuan membuka jalur perdagangan yang legal dan lebih terstruktur antara kedua wilayah. Kerjasama yang dijajaki diharapkan dapat memperluas pasar komoditas kelapa Meranti, pendengar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal dan juga memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat

0: relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Bengkalis. Babinsa Koramil 03 Mandau terus meningkatkan patroli di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla sebagai langkah antisipasi dini menghadapi musim kemarau. Patroli dilakukan secara rutin untuk memantau potensi munculnya titik api. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan patroli dilaksanakan di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis oleh Serka Robi dan Koptu Bambang. Selain pemantauan wilayah, petugas juga mengawasi aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Menurut Serka Robi pendengar, patroli bertujuan mendeteksi kemungkinan munculnya hotspot, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang dapat memicu kebakaran. Babinsa juga mengimbau masyarakat pendengar untuk segera melapor apabila menemukan indikasi karhutla. Dengan keterlibatan warga dan pemantauan secara rutin, diharapkan kebakaran dapat dicegah sejak dini sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baiklah pendengar, informasi seputar Babinsa Koramil di Mandau tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan selain ini, kebersamaan Anda dengan kami di rangkaian Riau Sore akan dilanjutkan nanti oleh rekan saya Suci Raslia. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan dalam program rangkaian islami ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan selanjutnya untuk Anda pendengar, ada program Mimbar Agama Islam yang akan kita dengarkan. Dan nanti juga akan kami lanjutkan dengan menghadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Sebelumnya kami informasikan juga untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan maghrib ya nanti akan berkumandang pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Baik, segera kita dengarkan Mimbar Agama Islam hari ini dengan judul Tauhid Kepada Allah bersama Ustaz Abdul Wahid SE.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, Orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia pasti, pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan La ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengarlah, kita simak mimbar agama Islam dengan judul Tauhid kepada Allah bersama dengan Ustaz Abdul Wahid SE. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, segera akan kita simak ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dan saatnya pendengar, kita menyimak pembacaan Quran Surah Asyura dimulai dari ayat 69. Dibacakan Rizki Alwi, diterjemahkan Harun Al-Rashid.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini telah menunjukkan pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

dunia akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

Kita berada di menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengarnya, dan kami cukupkan untuk ragam lagu-lagu islami pada kesempatan ini, karena untuk selanjutnya akan kita update informasi-informasi terkini kami hadirkan dalam Warta Berita. Segera kita simak Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.

0: maupun BMKG.
1: Baik, Pak Rifai, terima kasih telah menyampaikan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.

0: kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Dan memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan private dan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dan kemudian berjalan yang baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Iksan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udara Ain. Ain.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Bot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Ya, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengarnya, tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita melanjutkan kebersamaan di kesempatan ini dalam rangkaian Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini pendengar di studio telah menunjukkan pukul 19:37 waktu Indonesia Barat ya. Jadi beberapa saat lagi pendengar, tepatnya pukul 19:38 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat melaksanakan kewajiban kita ya, melaksanakan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Riau Malam.
1: Kita kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Malam pendengar, dan kini telah menunjukkan pukul 19.45 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita mengikuti ragam rangkaian program lainnya menemani segala kegiatan aktivitas Anda pada kesempatan ini di edisi akhir pekan Minggu 21 Juni 2026 ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar program Mimbar Agama Kristen. Dalam program Mimbar Agama Kristen di kesempatan malam ini kami hadirkan dengan judul ataupun juga tema Mengubah Kekhawatiran Menjadi Doa, disampaikan oleh Mary Sitepu STH MPD. Selamat mendengarkan.

Kasih Tuhan dimanapun berada, saya Mary Sitepu, penyuluh agama Kristen Kota Pekanbaru, akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Kristen di RRI Pekanbaru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tetap menolong dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan dan pimpinlah kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, sebagai renungan kita malam hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam sampai yang ketujuh dengan tema mengubah kekhawatiran menjadi doa. Demikianlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran dirasakan dengan tidak memandang tingkat pendidikan, pekerjaan, jabatan, usia, maupun latar belakang kehidupan. Seorang pelajar khawatir tentang masa depannya. Orang tua khawatir tentang anak-anaknya. Biaya sekolah, apalagi saat ini butuh biaya besar untuk kebutuhan anak-anak yang naik jenjang pendidikan. Anak yang tamat TK, lanjut SD, SD melanjut SMP, yang SMP melanjut SMA, SMA lanjut kuliah. Perubahan jenjang tersebut membutuhkan biaya yang berbeda dari biasanya. Belum lagi biaya rumah tangga. Seorang pekerja khawatir tentang pekerjaannya. Bahkan seorang pemimpin khawatir tentang tanggung jawab yang diembannya dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang tampak di luar kuat sering menyimpan berbagai kekhawatiran di dalam hatinya. Kekhawatiran merupakan hal yang wajar bagian dari kehidupan manusia. Namun, masalahnya bukan pada keberadaan kekhawatiran itu sendiri, melainkan bagaimana kita meresponnya. Ada orang yang membiarkan kekhawatiran menguasai pikirannya, sehingga kehilangan sukacita, kehilangan semangat, bahkan kehilangan harapan. Tetapi ada juga orang yang menjadikan kekhawatiran sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Melalui Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam sampai yang ketujuh, firman Tuhan mengajarkan sebuah langkah yang sederhana namun sangat penting. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup akan selalu mudah. Firman Tuhan juga tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan pernah menghadapi masalah. Namun, Tuhan mengajarkan bahwa setiap kekhawatiran harus dibawa kepada-Nya dalam doa. Ketika kita khawatir, seringkali pikiran kita dipenuhi berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kita mencoba mencari jawaban dengan kekuatan sendiri, tetapi semakin dipikirkan, hati semakin gelisah. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hal ini menyatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah jalan hidup kita.
Sebaliknya, ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan apa yang tidak sanggup kita kendalikan kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, doa bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Doa adalah wujud kepercayaan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan peduli, dan Tuhan bekerja bagi umat-Nya. Saat kita berdoa, kita mengakui bahwa kemampuan kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Menariknya, firman Tuhan juga mengajarkan agar doa disertai dengan ucapan syukur. Syukur artinya rasa terima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami, bahkan ketika menghadapi masalah. Bersyukur bukan berarti semua masalah sudah selesai. Bersyukur berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di tengah masalah. Bersyukur berarti kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Yesus menyampaikan banyak hal dalam khotbah di bukit yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh. Salah satunya hal kekhawatiran. Kita diajak memperhatikan alam semesta yang Tuhan pelihara sedemikian rupa. Ada burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal, namun diberikan keindahan. Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Dari beberapa ciptaan tersebut, Yesus mau menyatakan bahwa manusia jauh melebihi burung-burung, bunga, dan rumput. Yesus mau memberikan pengertian dan membuka wawasan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang Tuhan sanggup pelihara dan mencukupkan makan, minum, pakaian, dan segala kebutuhan kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, yang Tuhan kehendaki ialah kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan melakukan bagian kita, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari dan mengutamakan Tuhan, lalu apa yang Tuhan janjikan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita menempatkan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita, maka Ia akan memelihara hidup orang percaya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan pekerjaan demi mencari Tuhan, tetapi mengajarkan kita untuk mencari Tuhan di tengah pekerjaan kita. Tuhan menjadi prioritas utama, sementara pekerjaan menjadi sarana untuk melayaninya dan memenuhi tanggung jawab hidup. Keseimbangan yang diajarkan Yesus adalah bekerjalah dengan rajin, hiduplah dengan benar, dan percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Selanjutnya dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu tidak selalu berarti masalah langsung hilang, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hari demi hari bersama Tuhan. Saudara pendengar, jika saat ini ada beban yang sedang Anda pikul,
kekhawatiran yang saudara rasakan, jangan hadapi sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Ceritakan semuanya kepadanya. Tidak ada persoalan yang terlalu kecil untuk didengar Tuhan, dan tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita berjalan mengubah setiap kekhawatiran menjadi doa, setiap ketakutan menjadi iman, dan setiap kegelisahan menjadi pengharapan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang selalu mendengar seruan anak-anak-Nya. Ingatlah, ketika kekhawatiran mengetuk pintu hati kita, biarlah doa yang membuka jalan damai sejahtera Tuhan. Marilah kita terus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran-Nya sambil menjalankan tanggung jawab kita dengan setia. Percayalah, Tuhan yang memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara, mengubah setiap kekhawatiran menjadi doa, dan setiap doa menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tutup acara ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memelihara hidup kami. Segala kekhawatiran yang kami alami, kami mohon Tuhan menolong kami untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga kekhawatiran tidak menguasai hidup kami. Kami akan mengerjakan bagian kami dan tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam siaran yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Shalom.

0: sesungguhnya.
1: Riau Malam.
2: Ya, pendengar Pro 1, kita kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Malam. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan rangkai kebersamaan ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program mini drama ataupun juga drama radio. Ya, di malam ini drama radio kami hadirkan produksi dari RRI Nabi Re dengan judul drama Mimpi dari Alas Kaki. Selamat mendengarkan.

0: ini saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
1: Sapu anak ke, kasihan Eli, sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti ya.

0: Selamat pagi sayang. Sayang sudah siap belum? Biar abang jemput. Sekalian abang mau ke kantor tugas jaga pagi.
1: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya. Abang hati-hati ya di jalan.
0: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi Bogoro.
1: Eli, selamat pagi Eli.
0: Pagi Ade Eli, kau mau kemana?
3: Saya mau ke sekolah toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini kah?
0: Iya, tapi kenapa kau ke sekolah baru tidak pakai sepatu Eli? Nanti ibu guru marah.
3: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja toh ibu.
1: Iya Eli, sudah kamu ke sekolah sekarang ya Eli, nanti kamu terlambat.
3: Oke ibu.
1: Ih Yang, kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok sayang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya betul bang, tapi di sini tuh hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya? Kasihan juga ya, apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
1: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
1: Nah pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo, siapa yang bisa jawab?
2: Saya, Bu, saya, Ibu saya.
1: Oke, tenang ya anak-anak. Tadi Ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
3: Oke, Ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
1: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
3: Wah, terima kasih Ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
1: Ayo anak-anak duduk yang rapi. Ayo.
2: Bye Ibu Guru.
0: Oke, tenang-tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang?
3: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang. Hore, hore, mama, mama. Saya sudah punya sepatu baru, mama.
4: Kok kenapa teriak-teriak begitu? Sepatu apa itu?
3: Mama lihat ini, saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
4: Eli, Mama Puanak, syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

Ya demikian pendengar yang sudah kita simak tadi mini drama produksi dari RRI Nabire ya, dengan judul yang sudah kita dengarkan terkait mimpi dari alas kaki. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kami akan melanjutkan kebersamaan menemani Anda dengan menghadirkan program informasi dan musik kita bersama dalam rangkaian di akhir pekan malam ini ya, Minggu 21 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda yang mungkin saja baru mendengarkan siaran kami ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi. Semoga segala rangkaian kegiatan aktivitas yang dilakukan berjalan baik dengan lancar ya. Mungkin ada beberapa titik daerah di Kota Pekanbaru ini masih diguyur hujan. Untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, selamat sampai tujuan. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami nikmati, dan akan ada juga informasi-informasi terkini lainnya yang nanti akan kami kabarkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: kebun. 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Kenapa?
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya, sebelum kita menikmati kembali nanti ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru yang menemani Anda di malam ini. Kali ini informasi terkait dengan pendidikan ya. Jadi pendengar, ini khususnya bagi calon siswa yang tidak lulus pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini jangan khawatir ya. Pasalnya, pemerintah Provinsi Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan Distrik Riau akan membuka pendaftaran SMA SMK swasta jalur afirmasi. Tahapan tersebut pendengar akan berlangsung pada hari Senin besok ya, 22 Juni hingga Jumat 26 Juni 2026. Jadi dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya dalam keterangannya hari ini kepada wartawan pendengar bahwa pendaftaran dan pemilihan sekolah swasta itu dibuka mulai pukul 22 Juni 2026 ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 26 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui pmb.riau.go.id ya. Jadi silahkan akses mulai besok itu di pmb.riau.go.id. Dan dikatakan untuk pengumuman hasil seleksi sekolah swasta itu akan dilaksanakan pendengar pada 27 Juni 2026. Nah, untuk jalur afirmasi ini pihaknya menyediakan daya tampung sebanyak 2.179 calon siswa khususnya untuk SMA dan SMK swasta ya. Jadi dikatakan untuk SMA itu rinciannya sebanyak 424 kuota yang tersedia dan 1.755 untuk kuota SMK swasta. Nah, untuk jalur afirmasi ini pendengar itu juga diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, lalu juga untuk calon siswa penyandang disabilitas dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. Jadi untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik ya, ini bisa disiapkan mungkin dari sekarang agar besok saat pendaftaran itu bisa lebih mantap ya, tidak ada yang terkurang ataupun juga tertinggal. Syaratnya pendengar, ini diantaranya adalah ijazah atau SKL SMP sederajat tahun ajaran 2023-2024, 2024-2025 atau 2025-2026. Kemudian dilengkapi surat keterangan rata-rata nilai rapor semester 1 hingga 5 yang diterbitkan sekolah, usia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2026, dan kartu keluarga atau KK minimal terbit 1 tahun terakhir terhitung 1 Juni 2025. Sementara untuk persyaratan khusus diantaranya, calon murid yang belum diterima pada pilihan terakhir di sekolah negeri dan memiliki dokumen pendukung seperti Kartu Program Indonesia Pintar dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan. Lanjut, kemudian pendengar harus juga memiliki surat keterangan terdata dalam DTSEN Dinas Sosial pada Desil 1-4 yang masih berlaku dan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu atau surat keterangan tidak mampu atau dikenal dengan SKTM ataupun juga bukti program bantuan pemerintah lainnya ya. Itu persyaratan umum yang memang bisa dikatakan ini harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar bersama situs berita online cakaplah.com ya, bahwa besok jalur afirmasi SMA SMK swasta Riau itu dibuka, biaya pendidikan gratis ya. Silakan cek persyaratannya dan lakukan pendaftaran besok Senin 22 Juni 2026 hingga Jumat 26 Juni 2026.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berada kita saat ini pada pukul 20.59 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sesaat lagi menemani Anda di malam ini, kita nanti akan beralih dalam program selanjutnya ya, selama 2 jam ya, kurang lebih lah sekitar 2 jam. Itu nanti kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: Pendengar Pro 1, pernahkah Anda berada jauh dari orang yang dicintai demi mengejar cita-cita dan masa depan? Mungkin jika Anda pernah merasakan atau mungkin saat ini tengah merasakan hal demikian ya. Nah, ini lagu yang baru saja kita nikmati tadi, pendengar, bersama Tommy Jepisa, Surat Untuk Kekasih. Ini menggambarkan akan hal itu ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini berada jauh dari orang yang dicintai, jauh karena mengejar cita-cita dan masa depan, dan kini tengah merasakan perasaan rindu, ada harapan dan juga kesetiaan, ya mungkin lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Surat Untuk Kekasih dari Tommy Jepisa, ya bisa mungkin saat ini mewakili perasaan yang tengah Anda rasakan ya. Lagu ini, pendengar, dirilis pada tahun 1979. Ya, memang kita tahu ya, kalau kita dengarkan tiap bait lirik lagunya, ini memang bercerita tentang seorang perantau yang menuliskan isi hatinya kepada sang kekasih. Nah, di tengah kerasnya kehidupan di rantau, ia tetap bertahan dengan harapan suatu hari nanti dapat kembali dan membangun masa depan bersama orang yang dicintai. Wah, luar biasa lagu ini ya. Ini lagu mengawali kebersamaan kita, pendengar, di malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda yang mengalami hal yang sama dengan lagu dari Tommy Jepisa yang tadi kita dengarkan, ya boleh berbagi cerita juga ya. Bagaimana saat ini perasaan yang dirasakan, ya tengah merantau, jauh dari orang yang disayang, apa harapan mungkin, apa juga hal yang ingin ke depan dilakukan bersama orang yang dicintai. Ya, boleh berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi cerita di malam ini, pendengar ya, dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Berpartisipasi langsung, pendengar, di 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya, 0811767391. Ya, tersirat dari lagu ini tampaknya ini bisa juga mengajarkan kita ya, ataupun mengingatkan kita bahwa ternyata memang kalau berbicara tentang cinta ya, dalam ini ternyata cinta itu bukan hanya tentang kebersamaan ya, tetapi juga tentang ada di dalamnya kesabaran, ada pengorbanan dan kesetiaan dalam menanti. Nah, itu suai. Baik, berbicara tentang cinta, mungkin juga Anda ingin berbagi pengalaman tentang kisah kasih ya, atau hal lainnya, yuk silahkan gabung. Nanti juga boleh memilih lagu yang sudah disiapkan ya. Jadi malam ini kita menikmati suasana malam yang dingin karena Pekanbaru tadi sempat diguyur hujan ya. Apakah masih terasa dingin, sejuk, atau sudah mulai terasa hawa panasnya? Ada beberapa titik mungkin yang saat ini juga masih diguyur hujan. Nah, apapun itu aktivitas yang dilakukan di luar rumah, di luar ruangan, tetap hati-hati, tetap waspada, pendengar ya. Khusus bagi Anda yang di perjalanan, selamat sampai tujuan, kami doakan. Oke, amin ya rabbal alamin. Lagu yang disiapkan malam ini, pendengar, itu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies Indonesia, tampaknya tahun 70-an ya yang akan kita nikmati. Ada Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya, Camelia. Ini Camelia 2 ya, dari Ebit G. Ade. Emilia Contessa, Pergi Untuk Kembali. Lilin-lilin Kecil dari Krisya. Sepercik Air dari Dedi Stanzah. Bob Tutupoli dengan judul lagunya Permata. Kesembunyian Rembulan Malam dari Andi Meriam. Setulus Hatimu Semurni Cintamu, Ari Kusmiran. Badai Pasti Berlalu dari Berlian Hutauruk. Benci Tapi Rindu, Diana Nasution. Biarkan Aku Sendiri, The Mercies. Seandainya Aku Punya Sayap, Rita Butar-Butar. Dan Hanya Untukmu, Rafika Duri. Itu ya, list lagu kita di malam ini. Langsung saya akan menyapa di ujung telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, hai cantik.
0: Masya Allah. Wah, gembira sekali. Luar biasa ini malam ini. Bagi-bagilah kegembiraan itu. Halo, sedap betul ketawa ya. Masya Allah.
1: Bukan gitu loh cantik, di sini hujannya belum berhenti.
0: Iya ya, belum ini saya nggak tahu nih di luar gimana. Tadi sempat berhenti, nah sekarang nggak tahu nih hujan ya.
1: Di sini belum loh cantik. Masalahnya hujan salah, panas salah. Oh iya, yang mana sih?
0: Nggak apa-apa di hujan, tapi jangan banjir gitu kan kali ya.
1: Banjir sih enggak lah. Jauh
0: atau gini,
1: banget.
0: Coba keluar rumah dulu.
1: Terus?
0: Bisik-bisik gitu sama hujannya.
1: Oh iya ya.
0: Hujan bobo yuk, gitu udah malam gitu ya kan.
1: Rencananya gitu sih.
0: Gak capek
1: rencananya,
0: kan?
1: Denger dulu, rencananya mau bilang sama hujan. Hujan, aku rindu sama Suci.
0: Datang hujan saya gak percaya, kata dia kayak gitu. Hujan aja gak percaya, apalagi saya gitu. Aduh. Karena kan rindunya udah terbagi-bagi.
1: Apa kabar Cantik?
0: Baik, saya sehat, alhamdulillah.
1: Lamanya gak siaran, udah berapa hari ya?
0: Lah, masa?
1: Oh.
0: Enggak lah, kemarin masih siaran kok. Sekarang hari apa, hari Minggu? Nah, baru
1: sekarang
0: satu
1: Minggu loh.
0: Baru kemarin loh saya off.
1: Masanya sih?
0: Iya, baru satu hari kemarin.
1: Cuma
0: saya
1: kan gak ada loh.
0: Dinas kok, di program request kita ketemu gak sih?
1: Oh iya.
0: Nah, Pieto. Oh, baru hari Sabtu kemarin ta saya
1: oh iya, iya iya iya iya iya
0: itulah kan kebanyakan mikir yang lain noh.
1: Udah.
0: Oke, apa lagunya malam ini Mbak Vina?
1: Sebenarnya lagunya bagus-bagus semua ya.
0: Lumayan lah.
1: Yang nomor terakhir nomor 2 sama nomor terakhir yang paling terakhir itu bagus-bagus, dari tadi putar-putar tuh bagus juga
0: yeah. Lagunya. Jadi yang mana nih? Semuanya kita putar. Biar aja gak usah ada penelpon masuk gitu.
1: Iya. Enggak, kita aja ya. Dari sekarang sampai terakhir kita aja yang ngobrol.
0: Ah, wesh. Wani piro iki.
1: Oke. Yang terakhir tadi itu judulnya apa?
0: Rafika Duri, Hanya Untukmu.
1: Nah, tadi yang Rita putar-putar itu bagus juga.
0: Seandainya aku punya sayap. Pengen terbang kan ke sana. Jadi yang mana nih? Emang lah ya.
1: Dikait. Itu udah semua ya?
0: Sepertinya untuk ini dulu kayaknya.
1: Oh, enggak ada Hari Mukti ya?
0: Hari Mukti enggak masuk sepertinya.
1: Karena itu lebih bagus lagi judulnya. Hujan Rindu.
0: Dia 70-an ini tahunnya.
1: Oh, ya 70-an ya?
0: Mm-mm, malam.
1: Nah, ini kan Hari Mukti kan 80-an loh, Ci.
0: Iya, yang masuk 70-an, Mbakku. Gimana, gak ada nego-nego lagi kita ya. Oke, deal. Oke. Jadi yang mana ini?
1: Kayaknya maunya mana sih? Jadi deh yang milih.
0: Hanya Untukmu aja lah.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Itu bukan aku.
0: Apa?
1: Enggak.
0: Karena kalau andaikan aku punya sayap, gak mungkin.
1: Kenapa gak mungkin?
0: Berat kita Mbak. Udahlah, kita pergi pakai pesawat aja ya. Kalau mau terbang ke pesawat aja udah, nggak usah pakai sayap. Waduh, mustahil itu. Ya dia ngeril aja ya.
1: Enggak dibikinin gitu loh sih.
0: Aduh, mimpi kita Mbak, bangun yuk. Yaudah, yang real aja ya. Hanya Untukmu, nggak tahu saya isi lagunya apa, tapi udahlah itu aja.
1: Itu ya. Betul.
0: Deal. Oke, okay, aduh pipiku kebas. Untuk siapa lagunya atau mau salamnya untuk siapa?
1: Kepo deh.
0: Aduh, ngapalah lah ini dua perempuan, kata orang dengar kan. Dimaklumi dimaklumi perempuan, dimaklumi yang pendengar.
1: Mama.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja ya.
0: Baiklah.
1: Lagunya khusus buat si cantik Bu Siratria.
0: Terima kasih Mbak Kul.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama cantik.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Doain ya.
0: Iya, ya apapun itu dalam hati saya aminkan itu sekarang.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Perawang, tetap semangat ceria selalu Mbakku yang cantik juga di sana ya. Bahagia terus ya. Jadi kita skip dulu andai kan aku punya sayap ya. Sulit untuk kita mewujudkan itu Mbak Vina. Jadi hanya untukmu aja dari Rafika Duri. Ini saya lupa lirik lagunya, nanti kita nikmati bersama. Lagi yuk, penelpon lain. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Saya baik, sehat. Berkabar baikkah juga di sana Bang Al?
2: Ya di sini lagi hujan nih.
0: Oh hujan, tapi Bang Alnya sehat-sehat ya?
2: Hujannya tadi lebat, sekarang udah tinggal gerimis-gerimis.
0: Wah,
2: saja ini.
0: Udah hampir seluruhnya ini di Riau tampaknya hujan. Tapi kabar ya, bagaimana? Ini. Kabarnya baik ya, sehat ya?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa kita nikmati lagu malam ini Bang Al?
2: Lagunya dari Ebit GAD ya, Kamelia 2 ya.
0: Kamelia 2, siap.
2: Aku suka lagu itu, romantis lagunya.
0: Iya.
2: Iya, aku sering dulunya mutar lagu itu di kaset CD dulunya.
0: Iya. Bang Alnya romantis juga orangnya ya.
2: Iya, ada apa kisah tersendiri di lagu itu. Enak banget dengarnya.
0: Oke, nanti kita nikmati lagunya ya.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ya, terus amin. Untuk Bunda Isal, Ocu Amin, Bu Ros, terus untuk Pak Mali, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Mama Fahmi, Kak Selvi, terus untuk Mama Sekempar, pokoknya buat semua lah.
0: Oke, baik.
2: Ya, makasih, tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehat kita sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam ini. Nih Mbak Vina, hanya untukmu lagu ini Mbak Vina ya. Rafika Duri menemani kita.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Spesial untuk Bang Al lagu ini ya, kita nikmati bersama Ebit GAD. Lagu yang dirilis di tahun 1979 silam, Camellia 2. Sudah kita nikmati bersama Bang Al ya. Kita lanjutkan, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lantaupun sudah saya buka kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan pendengar ya, langsung bergabung di kesempatan ini. Baik, list lagu tampaknya kita tambah ya, beberapa lagu, hanya mungkin 3 atau 2 lagu ya. Ada edisi Litonga, Biarlah Sendiri, dan Titik Sandora, Hatimu Hatiku. Oh oke, okay. Api Asmara satu lagi ya, dari Rinja Main. Nah itu jangan sampai keseleo nih lidah saya menyebutkannya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi ya. Assalamualaikum Mbak Susi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros.
1: Iya, apa kabar?
0: Saya baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar malam ini, Bu Ros?
1: Oh, sehat, tapi ini batuk masih ada nih,
0: gatal-gatal. Itu ya karena itu kemarin kah masih itu apa?
1: Masih.
0: Rumput laut ya apa?
1: Minum es ini, es
0: doger.
1: Doger. Udah agak sembuhan, tapi minum es lagi.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh. Atau malam ini kita beli es lagi yuk.
1: Boleh. Ini gerimis loh, di Rumbai nggak berhenti-berhenti, tarik selimut enak ini Mbak.
0: Oh, di Rumbai ya, masih gerimis ya, nggak tahu nih di luar gerimis. Gimana di Sudirman ini. Nanti saya
1: Mbak, lagunya apa ya?
0: Kita ini tahun 70-an.
1: Oh, nggak ada yang 80-an, 90-an.
0: Khusus 70-an malam ini. Rita Butar-Butar ada, terus Edi Silitonga, Diana Nasution, Bob Tutup Wali.
1: Ini nggak ada lah milihin, nggak ada yang ini, nggak tahu yang tahun 70-an.
0: Aduh. Saya juga belum meluncur ke bumi nih tahun segini.
1: Boleh salam Mbak?
0: Boleh silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Suci.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Selalu buat Nay, salam sayang, sehat selalu ya Nay.
0: Baru aja pulang tadi. Oh, di sini iya. Baru 5 menit ini.
1: Lagi libur sekolahnya.
0: Jadi mau nemenin Bunda katanya gitu
1: iya.
0: Tadi ya udah nggak apa-apa, sampai jam 9 ya Nak. Iya gitu. Udah dijemput lagi tuh, udah pulang.
1: Oh iya. Salamnya buat Bunda Isal, sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Buat Mama Pahmi. Mbak Fina seneng banget malam ini Mbak Fina ya.
0: Iya kan, semeriwing gitu ketawanya.
1: Iya, Mama kembar juga, Bu Emma, Cu Aneng Ambo, Papa Simpson, Jerry Arenca, Rudy di Rumbai, Aldi Pakir, Adi di Segunggung, Pak Mali sehat selalu. Buat Pak Diman, selfie di Sungai Tagar
0: ya.
1: Buat Mbak selamat bertugas, sehat selalu ya Mbak ya.
0: Terima kasih Bu Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Ros, apa ya kita nikmati lagu saya spesialkan untuk Bu Ros ya, yang cocok. Permata mau gak Bu Ros? Atau Diana Nasution aja kali ya, yang agak sedikit familiar lah di telinga kita ya. Ini 78 sih lagunya, tapi sering kan kita mendengarkan lagu ini, Benci Tapi Rindu. Oke Bu Ros ya, nanti lagu ini kita bungkus. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, lawat ngangkat ya.
0: Untung tidak terputus sambungan teleponnya ya.
2: Iya, di negeri kita masih hujan, masih lumayan lebat.
0: Iya, betul, hujan saat ini.
2: Iya, kita kan satu negeri dari ujung Sidoradi sampai ke sana.
0: Di langit yang sama ya.
2: Iya, di langit yang sama.
0: Oke.
2: Lagu Rita Butar-Butar apa? Martina ya.
0: Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap.
2: Aduh.
0: Mau
2: lagunya iya yang itu deh.
0: Oke Pak Atong, siap. Apa kabarnya Pak Atong? Baik ya, sehat ya?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi masih jarang nelpon. Nelponnya malah ke sana, ke Pro 3 hampir. Apalagi musim bola, ya nelpon sebentar-sebentar naik toh.
0: Oh iya.
2: Jadi ya kena sibuk juga.
0: Ya alhamdulillah kita masih bisa bersua di udara ya.
2: Masih bisa ketemu sekali-kali. Kalau lewat belakang juga ogah gitu, ogahnya takut mengganggu. Jadi ada 3 hari lewat miss call apa nelpon sekali tapi bukan mengingat burung angkat. Salamnya buat Ocu Amin, buat Fina Perawan ya.
0: Ya.
2: buat Mama Fahmi, buat Ibu Rosadi ya, buat Bu Emma, buat Bang Al Rokan Hulu ya.
0: Iya, Rokan Hulu di Rohul.
2: Spesial buat Kak Suci sama Nayaranya ya.
0: Terima kasih, Pak Tom.
2: Buat Ayah Edi Rosbaron juga.
0: Baik, siap. Terima kasih.
2: Itu saja.
0: Ya, Assalamualaikum. Patong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Tong. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung. Lagi yuk kita sapa di belakang Pak Tong. Halo, Ruang Rindu. Selamat Halo, malam.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Ya.
3: Apa kabar, Pak Suci?
0: Sehat saya. Kenapa dengan suaranya?
3: Kenapa?
0: Ini dengan siapa ini? Bang Simpson kah?
3: Pendatang baru.
0: Kok lain suaranya?
3: Batu. Udah berapa hari batu.
0: Kok bisa? Jaga iya. Minum es doger juga. Bukan. Kayak Bu Ros. Es krim ditelan sama stick-sticknya.
3: Es krim satu bakul.
0: Satu bakul.
3: Kalau es doger kan satu gelas.
0: Iya.
3: Kalau es krim satu bakul. Karena saking enaknya kan.
0: Sak bakul-bakulnya ditelan.
3: Nah, oh, sama orang-orangnya sih. Apa kabar sehat ya?
0: Saya alhamdulillah baik, sehat. Lekas membaik ya Bang Simpson ya. Amin.
3: Saya untuk Filipino udah masuk.
0: Pertama tadi.
3: Oh pertama. Lagunya Mbak Suci apa? Yang Bruri apa?
0: Bruri malam ini kita gak masuk playlist sepertinya.
3: Tapi ada tadi saya dengar.
0: Masa?
3: Ada
0: Bob Tutupoli. Bob Tutupoli mana dia Permata?
3: Oh Permata.
0: Mm-mm.
3: Yang lain yang Pance
0: masuk nggak ya di 70-an ini ya? Kalau Bruri tadi ada nggak ya? Bruri nggak ada. Pance. Ku cari jalan terbaik.
3: Banyak kali jalan kok. Jalan CR ini banyak jalannya.
0: Iya, cari aja
3: Permata jalan. Permata itu aja Permata.
0: Permata ya?
3: Iya, Permata aja.
0: Mari, baik.
3: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas ya. Selalu moral rezekinya begitu juga anaknya ya.
0: Mm-mm, amin.
3: Nah, itu juga orang tua kita ya yang dia apa? Saya dia.
0: Amin.
3: Moral rezekinya. Itu siapa? Pina di Terawang ya, saya selalu sayangnya. Tika di Kampar. Etika di Atapar, Atika di Tia Ulu, Tengku Ardiansa di Tanjung Balai Kerimun, si Alia, si Al, si Bunda Isal, Ucu Amin, Ucu Buyung, Ucu Jawai, Mas Taijo, Mas Gunawan, sudah itu siapa, siapa saja baru masuk itu, Atong ya?
0: Patong ya?
3: Atong ya, saya selalu Atong ya, sama kita batu tanpa batu, suaranya pun kurang sih.
0: Agak beda ya?
3: Nah, beda sedikit, beda juga sih, sudah ngaku lah. Apa yang di paus Tina apa Yan siapa tu ya Tika Tina itu ya yang di jam paus ya itu siapa selfie dengan mama kembali emang bumbu apa mama Fahmi ya
0: selalu
3: semua tanpa selfie ini juga semua tanpa kecuali itu aja lagunya untuk yang di Perawang ya.
0: Baik.
3: Sebenarnya untuk Perawang semua untuk yang penyiarnya ya.
0: Mm-hmm.
3: Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Hati-hati pulang ya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang Simpson. Lekas membaik ya. Agak ragu tadi saya mendengar suaranya benarkah ini Bang Simpson. Ternyata benar ya. Sudah berapa lagu? Satu penelpon lagi. Nanti yang WhatsApp saya baca di sesi berikutnya ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya. Kenapa cu dingin?
2: Dingin.
0: Hujan juga kah di Kampar?
2: Iya hujan nih baru mulai nak turun nih.
0: Baru?
2: Sudah mulai gerimisan.
0: Oh tadi? Isa?
2: Tadinya baru angin-anginan.
0: Sekarang gerimis-gerimisan. Asal jangan mimisan. Jangan sampai banjir ya.
2: Jangan sampai banjir. Banjir ya tapi sawah kami udah tenggelam lah.
0: Kok bisa?
2: Ini sawah padi baru tanam tuh, tenggelam lah.
0: Kenapa bisa gitu? Hah? Tenggelam memang karena hujan, banjir.
4: Ya, karena hujan yang ada kemarin. Kemarin hari apa tuh? Sampai pagi itu dari jam berapa tuh?
0: Tenggelam dari sawah.
4: Jam 12 malam tuh. Saya lagi nonton apa Piala Dunia hujan.
0: Walah. Apa tuh yang di... Ya boleh lah langsung lah cu. Apa lagu cu? Ini kita tahun 70-an cu playlist cu.
4: 70-an.
0: Ada Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya, Pergi Untuk Kembali, Emilia Contessa.
4: Jangan Sakiti Hatinya aja lah kak.
0: Apa siapa tadi namanya Iis Sugianto? Belibet lidah saya jadinya cu.
4: Kenapa?
0: Saya mau bilang Iis tapi tah siapa yang saya bilang tadi itu.
4: Kak Suci kurang mengkonsumsi bubur sagu.
0: Bubur sagu ya.
4: Iya.
0: Mie sagu ya saya konsumsi kemarin.
4: Ah itu kalau mie sagu itu jadilah, tapi yang paling enak tuh ke bubur sagu atau kelamai sagu.
0: Kelamai
4: sagu. Itu membuat kita lidah kita pasti itu.
0: Di mana dapatnya belinya?
4: Itu ada tuh kalau di sini ke Pasar Rumbio.
0: Oh.
4: Tapi nanyanya jangan bubur sagu.
0: Apa namanya?
4: Tahu.
0: Ah jadi?
4: Bubur gege.
0: Ah?
4: Bubur gege.
0: Gege.
4: Iya.
0: Coba dieja hurufnya.
4: Bubu gege, G itu G, G E T dua kali.
0: Oh, gege. Kok G. Gitu namanya cu?
4: Ya cu namanya kan bentuknya kalau pandang jauh kan bergerak-gerak dia tuh. Kayak ikan dikasih garam tuh bergerak-gerak.
0: Gege.
4: G, kemudian G yang keduanya baru G E K.
0: Gege, menggege ya. Kalau kata kita.
4: Menggege.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Jadi kalau dibilang bubur sagu nggak ketemu ya?
4: Nggak ketemu. Nggak tahu orangnya. Bubur sagu itu satu orang yang artinya kalau sebagian orang nama bilang namanya bubur gege.
0: Gurih kah? Manis?
4: Gurih manis. Pakai rempah-rempahan zaman dulu.
0: Oh iya.
4: Pakai kulit manis. Ya? Pakai pokoknya yang harum-harum aromanya. Oh,
0: iya. Apa saya pernah mau makan tapi mungkin nggak tahu nama.
4: Ada, pernah Kak Suci makan tuh nyo.
0: Tapi mungkin
4: pakai daun pandan wangi tuh ya. Apa ramonnya tuh.
0: Mungkin ya bisa ya.
4: Harum tuh.
0: Nanti saya cek lah yang mana satu
4: ya,
0: itu.
4: Iya, kalau orang sakit-sakit lidah, kurang-kurang pasti ngomong, makanlah itu. Buku gege.
0: Oke, oke. Oke, cu. Siap.
4: Salam-salam pertama untuk Kak Suci lah ya.
0: Makasih, cu.
4: Salam untuk itu Patonga di Kuansing. Untuk Tomo di Cibun, ya. Terus siapa lagi kak? Untuk Mama Pami, untuk Tika, untuk Selfie di Kulim, di Kulim. Kulim udah meninggal di Sungai Pagar.
0: Lucu. Tak apa lah kirim doa.
4: Sabar. Untuk Bang Adi di Segonggong, Adi Kebon Durian, Bang Rudi, Bang Deddy, Bang Simpson, Bunda Sal, si Bang Al, Kak Yus. Sumbernya kembar sama-sama lah yang dengarkan kita nih Bang Zebani atas salam nih untuk sama-sama lah Kak Suci ya.
0: Ya
4: hujan makin lebat nih Kak Ci.
0: Oh iya oke cuy.
4: WiFi saya mati pula dia belum apa ya mau WA lagi ya.
0: Oke
4: Kak Suci udah tunggu lagunya.
0: Siap.
4: Jangan sakiti hatinya.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 list lagu langsung kita nikmati di sesi keberapa ini ya? Ya sesi inilah pokoknya ya. Karena masih panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu ini pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti Anda kembali berpartisipasi, ingin gabung di via telepon atau WhatsApp Pro 1 silakan. Nanti juga untuk pesan yang masuk akan saya bacakan ya. Langsung kita nikmati kali ini lagu terkhususnya untuk Ibu Rose ya, juga saya spesialkan untuk Anda pendengar Pro 1 seluruhnya dimanapun berada ya, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

0: Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih baik.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini kata asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Jangan Sakiti Hatinya bersama Iis Sugianto menemani kita di malam ini, pendengar ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati. Kali ini lagu oldies khusus tahun 70-an ya, yang masih akan kita nikmati hingga nanti. Sepertinya malam ini waktu sangat membatasi kebersamaan kita ya. Pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini tampaknya nanti ruang rindu harus kita sudahi, pendengar, karena tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti itu kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan simak nanti, pendengar, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 jam 11 malam nanti. Itu ada Spanyol versus Arab Saudi. Nah, Anda pendukung yang mana? Spanyol kah? Arab Saudi? Nah, simak nanti pertandingannya ya. Jam 11 malam, 23 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, silakan berpartisipasi di ruang rindu. Saya menyapa kembali untuk Anda yang ingin bergabung. 25111. Ruang rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Siti.
0: Malam kembali.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Mak Diman.
1: Iya, Mak Diman.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Si sehat.
0: Saya sehat juga, Mak Diman, alhamdulillah.
1: Mula nanti ya, menyerah radio perhatian kemarin.
0: Iya, simak nanti Mak Diman ya, jam
1: 11 malam. Siap malam, Mak Diman menyiak, mendengar.
0: Iya.
1: Radio perhatian Bukit Tinggi, tidak ada ambil bola.
0: Oh iya.
1: Ada perhatian kemarin, naik Pro 3.
0: Iya, dari Pro 3 ya. Ini siarannya nih, Mak Diman.
1: Di Batik Radio Pro, radio kemarin, Pro 3.
0: Siarannya kan Pro 3, kita siaran langsungnya dengan Pro 3, tapi Pro 1 juga merilai.
1: Iya, iya.
0: Jadi dengarkan saja di Pro 1 RRI Pekanbaru untuk pertandingan bola nanti ya.
1: Iya, lah, dengar main bola sampai turun di main bola. Aduh.
0: Iya. Jam 2 malam nanti ada lagi.
1: Jam 2 nanti lagi.
0: Iya, betul Mak Diman.
1: Iya, iya.
0: Jam 2 malam nanti ada lagi.
1: Iya. Nyanyinya tahun berapa Mbak Siti?
0: Tahun 70-an Mak Diman, sudah disiapkan lagunya?
1: Lah siapkan?
0: Sudah ada. Ada Emilia Contessa.
1: Lola Rakel.
0: Yang itu enggak masuk list Mak Diman. Yang ini Betaria juga enggak ada. Yang ada ini saya bacakan ya, Emilia Contessa, Krisye.
1: Ada di Cesa lah.
0: Emilia Contessa.
1: Ada Emilia Contessa.
0: Iya, Emilia Contessa. Ya, ya, ya. Pergi untuk kembali judulnya Mak Diman ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, siap.
1: Salam tu Mak Suti, saya adanya.
0: Amin ya Allah. Makasih.
1: Mama kami.
0: Aha.
1: Oh, Johan Minambo.
0: Iya.
1: Selfie.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mama Kembar.
0: Iya.
1: Rudi di rumah, Bunda Ifal.
0: Ya.
1: Untuk Bang Insan. Untuk Bang Al. Semua-mua jalan Mak Suci.
0: Baik Mak Diman untuk semuanya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mak Diman. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat juga untuk Mak Diman ya. Selalu berkabar baik di sana. Lancar rezeki, sukses segala kegiatannya yang dilakukan. Begitu Mak Diman. Terima kasih sudah bergabung. Lagu yang akan kita nikmati nanti itu dari Emilia Contessa, Pergi Untuk Kembali. Ruang rindu.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Ini dengan
0: Suci. Saya Suci.
2: Suci apa? Komala Sari atau apa nih?
0: Suci Rasli ya, bukan yang lain.
2: Punya saudara ada namanya Suci Komala Sari gitu.
0: Kalau ini punyanya Pro 1 Suci Rasli ya.
2: Ini Pak BT dipandau nih Suci.
0: Bapak apa?
2: Pak BT.
0: Pak BT?
2: Ya.
0: Dipandau?
2: Ya, hujan lebat.
0: Wah, pandau hujan?
2: Oh, udah dari maghrib lagi.
0: Tadi ya? Duh, saya belum ada keluar-keluar nih. Tapi kayak di Sudirman udah takut takut bilang reda, totonya masih hujan gitu ya. Dan, dari tadi saya duduknya di studio aja nih, belum ada keluar nih.
2: Jadi pulang dari masjid cuma hujan.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Oke, Pak BT. Namanya lucu, ada kepanjangannya nggak sih panggilan BT itu?
2: Itu Pak BT itu namanya, oh itu spesialis tuh Mbak Siti.
0: Spesial dari siapa itu namanya?
2: Itu udah.
0: Apa artinya?
2: Waktu dulu Bapak pendidikan Telkom di Bandung, nah, jadi teman-teman dari Papua ngasih nama gitu kan. Nama BT itu namanya, nama Bapak sebenarnya Bujang Tanjung.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi teman-teman kita dari Papua itu ngasih tahu udah yang cepat aja lah katanya.
0: BT. Kepanjangannya Bujang Tanjung. Mantap-mantap. Jadi melekatlah nama itu hingga saat ini ya.
2: Sampai saat ini. Tapi keluarga aja yang mau tahu cuma Siti.
0: Oh iya, tapi ini udara nih pendengar kita yang lain dapat pada tahu nih.
2: Tahu ya.
0: Nama nama salam kenal Siti. Sama-sama Pak BT, salam kenal juga ya. Oke.
2: Di RRI itu banyak teman juga dulu tuh.
0: Oh iya.
2: Seperti almarhum Pak Arisman Janto, MLP itu membuka Lembaran Pagi.
0: Iya, spesialnya tuh ya, luar biasa beliau.
2: Itu, itu ada lagi teman, Yusmi Nasution, MK Nasution.
0: Angkatan Entah. Kelahiran yang sama berarti nih Pak BT?
2: Enggak juga, waktu itu saya lagi di kampung tuh dengarnya sambil berjalan pergi sekolah dengar gitu.
0: Oh gitu.
2: Nah, Yusmi Nasution dan Kana Setian itu kan kontak pendengar RRI Pekanbaru.
0: Iya gitu. Iya. Berarti sering dulu main ke RRI juga?
2: Oh tiap. Saya kerja di Telkom di depan kantor Suci itu. Itu kalau ada gangguan RRI saya kepak
0: langsung
2: saya,
0: meluncur, saya meluncur ya dekat ya.
2: Ah dekat itu kalau.
0: Oke.
2: Okay. Oh, siapa bapaknya kemarin lupa gitu.
0: Baiklah. Nah,
2: gangguan RRI di rumah pun saya dipandau pergi juga ke sana.
0: Oh iya, mantap mantap.
2: Ah itulah.
0: Baiklah Pak BT, kita dengarkan lagu.
2: Nyanyinya apa ada nih? Kalau apa?
0: Lagu sudah saya siapkan Bapak.
2: Nah ini Hati Selembut Salju Anda ada nggak Siti?
0: Hati Selembut Salju itu lagu dari siapa?
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad ada nggak malam ini? Itu kayaknya tahun 80 ke atas ya?
2: Ya ini
0: tahun 70-an Pak BT.
2: Tahu ini?
0: Enggak masuk Jamal Mirdad. Enggak yang ada Dedi, terus Edi Siletonga.
2: Kamelia ada Kamelia.
0: Kamelia sudah diputar tadi.
2: Lebih yang belum diputar. Ini.
0: Ada Krisya Lilin-Lilin Kecil, Sepercik Air, Dedi Stanza. Andi Meriam Matalata, Di Kesunyian Rembulan Malam, Setulus Hatimu, Semurni Cintamu, Ari Kusmiran, Berlian Tauruk, Badai Pasti Berlalu.
2: Ini siapa? Christine Panjaitan ada?
0: Christine, masuk nggak ya? Saya cek ya.
2: Tidak
0: juga malam ini.
2: Sudah keserang, Pak Siti aja lah. untuk mendengar semuanya, ya?
0: Okay. Pro 1. Krisya aja lah nanti ya. Dari Krisya aja Lilin-Lilin Kecil ya.
2: Ya. Oke. Semoga sehat-sehat selalu pendengarnya.
0: Amin. Iya Pak BT, amin Pak BT juga. Oke, selalu berkabar baik.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Iya Pak BT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bujang Tanjung tadi nama bekannya Pak BT gitu ya. Salam kenal untuk Pak BT ya. Oke, lagi yuk kita sapa pendengar di WhatsApp lah ya yang akan saya cek malam ini. Banyak ini yang masuk ternyata pendengar kita, Masya Allah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Pak Gadeng di Sia. Lagunya Bruri. Bruri gak masuk list malam ini. Ikutan dengan pendengar kita yang lain aja, Pak Gadeng di Sia ya. Salamnya untuk seluruh fans Pro 1 dan spesialnya untuk Mbak Suci. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, sukses terus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk siapa tadi nih, Pak Gadeng di Sia. Ada Angga di Kulim. Selamat malam Angga. Salam untuk seluruh teman Angga. Lagunya ikutan Mbak Suci. Oke. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Suci, ada Pak Ardi di Panam. Hai Pak Ardi, semoga selalu sehat Pak Ardi di Panam. Ya, lagunya dari Iis Sugianto. Aduh, Iis Sugianto tadi sudah kita dengarkan Pak Ardi. Mudah-mudahan Pak Ardi tadi mendengarkan lagu dari Iis Sugiantonya ya. Sudah kita putar tadi lagunya. Salamnya untuk Suci dan untuk pendengar Pro 1 Pekanbaru ya. Terima kasih Pak Ardi. Lagi yuk, siapa lagi ini? Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Srikandi. Lagunya Iis Sugianto atau Diana Nasution. Udah kita putar semuanya Mas Agung ya. Semoga tadi mendengarkan lagu yang di request tersebut. Salam kompak ya Mbak Suci dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Ya Mas Agung, terima kasih. Lagi ada siapa ini? Kalau gak dibacakan nanti saya berhutang ini ya. Harus dibacakan semua ini. Oke, bentar. Ada batuk sedikit, kita batuk ya. Selamat malam Mbak Suci yang gemoy. Tahu aja kalau saya gemoy. Lagunya dari Rafika ya. Rafika sudah kita putarkan tadi lagunya. Salam untuk Mbak Suci, selamat bertugas sampai tuntas. Dari siapa ini? Dari Boboy di Pangkalan Kerinci. Lagu Tirai. Tirai juga gak masuk list kita Boboy. Yang lain lagunya ya. Lagu siapa yang mau dipilih? Satu lagi yuk. Selamat malam Om Iqbal. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat yang tercantik bundanya Nayara. Bisa aja Om Iqbal ya, terima kasih. Salam juga untuk Nayaranya, lebih rajin belajar. Iya, amin, amin Om Iqbal baik. Salam juga untuk Mama Yus, mamanya si kembar, Bu Emma dan lain-lain. Lagunya putar yang ada. Iya, aman. Nanti kita putar lagunya. Lagunya Chris aja Kak Suci. Oke, siapa ini yang minta lagu Chris nih? Mana dia? Bapak Munawir Matareng. Matareng, benar ya? Munawir Matareng di Arengka Pekanbaru. Salam buat keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Salam juga untuk Ocu Amin, mamanya si kembar, Adi bersama ibunya, Pak Desa di Panam. Bima, Dima di Payakumbuh ya. Oke, salam juga untuk kakak penyiar. Terima kasih. Yuk, balik kita ke lagu ya. Kita nikmati lagu malam ini. Langsung saja, Emilia Contessa yang kita akan dengarkan suaranya. Pergi untuk kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Masih bersama kita pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kita kini berada di menit 28, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu kita tentunya merangkai kebersamaan ini dengan cuaca yang sejuk, dingin ya. Beberapa daerah masih diguyur hujan hingga saat ini ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya, untuk terus menyalurkan, mengudarakan sukacita kebahagiaan di sini pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Krisya yang menemani kita tadi dengan judul lagunya Lilin-Lilin Kecil. Ini spesial untuk pendengar kita yang gabung tadi di by phone ataupun juga via WA Pro 1. Untuk lagu masih bisa ada request ini, bukan di request ya, dipilih pendengar. Ada pilih ini lagu dari Andi Meriam Matalata, Di Kesunyian Rembulan Malam, Setulus Hatimu Semurni Cintamu dari Ari Kusmirang, Berlian Hutauruk Badai Pasti Berlalu, The Mercis Biarkan Ku Sendiri, lalu juga ada lagu dari Titi Sandora, Hatimu Hatiku, Api Asmara, Rin Jamain, dan Edi Silitongah, itu Biarlah Sendiri. Sama ini judul lagunya dengan The Mercy ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Iya.
1: Dengan Joini di 13 Kota Kampar, Mbak Suci.
0: Apa kabar Joini?
1: Alhamdulillah sehat, di sini lagi hujan Mbak Suci.
0: Sama Pekanbaru nih juga. Iya.
1: Lagunya dari Demarsis tadi lah Mbak Suci ya.
0: Biarkan Ku Sendiri.
1: Iya, enggak bawa orang lain Mbak Suci, cuma sendiri aja.
0: Sama nih, saya di studio juga sendiri nih.
1: Iya. Mbak Suci sendiri, studio aku di rumah sendiri kan, jadi dua-dua jadinya.
0: Iya. Di studio saya sendiri, tapi di lingkup iya. RRI masih ada orang lain.
1: Iya, masih banyak orang lain mendengarkan kita.
0: Karena di studio gak boleh ramai-ramai kan, Cu.
1: Iya.
0: Cu tetap sehat dan semangat terus ya.
1: Oke, Mbak Suci, okay. Siap.
0: Ada mau salam mungkin?
1: Salam untuk semua pendengar RRI Pekanbaru.
0: Itu aja
1: Mbak Suci, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya cucu ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum ngantuk ya, penasaran nanti pertandingan apa yang akan mulai, bolanya bertanding apa lawan apa. Nah ini pendengar ya, kembali kami sampaikan informasi clue malam ini. Itu nanti yang bertanding di Pesta Bola Piala Dunia 2026, pertandingan Piala Dunia Spanyol versus Arab Saudi jam 11 malam ya. Jadi jangan lewatkan untuk menyimak, karena 4 pertandingan itu akan tersaji pada dini hari nanti ya, dari malam hingga pagi itu lebih tepatnya, sampai jam 4 dini hari itu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, kamu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Mama Yus.
2: Iya, hampir nangis lagi nih.
0: Jangan nangis.
2: Udah dari tadi putus-putus lagi. Ya ini hampir putus juga nih Suci.
0: Iya ya
2: Allah. Kalau sempat putus lagi ya Allah, menangis lah Mama.
0: Jangan nangis, datang aja ke sini ke RRI.
2: Malam nih Suci.
0: Emang malam sekarang Mama.
2: Takutlah Mama nanti sama anak bujang nanti.
0: Allah, iyalah cantik betul Mama kita nih. Ha. Macam anak bujang mencari Mama. Masya Allah Mamaku.
2: Kayak si
0: apa Mama?
2: Kayak si Pina kan udah dapat sama dia di Palembang kan. Mama iya. Kan belum.
0: Ha ha ha ha. Apa cerita nih Mama, kan belum pula.
2: Mama iri juga dengan Pina.
0: Iya, iya kah Ma? Betulnya itu Ma.
2: Betul dia tuh, betul tuh. Lupa pula namanya, kemarin udah dikirim namanya sama Pina, tapi lupa pula namanya.
0: Iya, nanti tanya lagi ya.
2: Lagunya apa tuh, nurut aja lah.
0: Ya udahlah, ikutan nama yang lain aja lah ya, nanti ya.
2: Iya, ikut aja lah.
0: Oke, Mama
2: yang
0: Yus.
2: Penting udah masuk, udah bercakap sama sama Suci. Kalau di telepon deh tadi amalas kan.
0: peluk dari jauh ya.
2: Iya, dia sibuk mau di telepon, payah pula, malas pula, biar aja lah.
0: Nih, ya lah.
2: pakailah tuh nak tanggungnya.
3: Iya, gitu lah.
2: Ya, makasih ya. Salam buat Pina aja di Perawang.
3: Oke, Mama.
2: Makasih.
3: Masalah Mama Yus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pelafon lagi boleh, yuk. Halo, Ruang Rindu. Ya, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar ya. Ada yang masuk di via WhatsApp. Saya bacakan juga. Mana pesannya? Hilang. Ada siapa tadi nih? Ruang Rindu. Ya, bahagia selalu ya Suci. Insya Allah, amin. Panam hujan nih. Oh iya, hujan di Panam. Betul kata Mbak Vina tadi, hujan titip rindu untuk si dia. Oh, asik. Jadi hujan ini mengingatkan akan memori apa gitu ya, tentang kisah kasihkah, percintaan dan lain sebagainya. Termasuk juga rindu ya. Jadi kita hujan titip rindu untuk dia ya gitu ya. Lagunya pilihan Mbak Suci saja. Oke, apa yang ada nanti ini kita putarkan. Ya, kita nikmati. Salam untuk semua pendengar. Salam istimewa untuk Anda dan Nayara. Senang lihat joget-jogetnya berdua di TikTok. TikTok ya, intip dari situ ya. Ih, kepo deh. Siapa ini? Om Zepta ternyata di Taman Karya Panam. Semoga selalu sehat ya. Berkabar baik terus ya untuk Om Zepta di Panam sana. Oke. Menghela nafas. Sudah berapa penelpon? Sudah ada beberapa lah yang kita dengar tadi ya. Dengar kita yang gabung. Kalau gitu langsung kita enjoykan, nikmati malam ini ya, agar tidak lama kita berkoar-koar. Langsung saja biarkan ku sendiri untuk Ocu Juwaini ya. Cu Juwaini tadi kan, Cu yang request kan, Cu. Semoga saya tidak salah ya, Cu. Ini dia lagunya, The Mercies.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Ya, tampaknya sudah hampir sampai di penghujung waktu, pendengar. Ya, jadi untuk itu Ruang Rindu malam ini harus saya cukupkan hingga di sini. Ya, jadi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, telah berpartisipasi, yang gabung tadi di via telepon ataupun juga di WhatsApp Pro 1. Terima kasih banyak untuk atensinya, dan mohon maaf ya pendengar lain mungkin yang ingin berpartisipasi tidak seluruhnya dapat saya sapa. Waktu kita terbatas, pendengar. Nanti juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan menantikan untuk malam ini, pendengar, ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, ada Spanyol versus Arab Saudi ya, yang akan bertanding malam ini. Kami akan hadirkan nanti siarannya langsung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Suci Rasli pamit undur diri ya, dalam Ruang Rindu di kesempatan ini, pendengar, edisi akhir pekan Minggu 21 Juni 2026.

0: Pendengar Pro 1, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, saatnya kita mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol dan Arab Saudi.
1: Ini kau ngomong, kau lagi

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 pagi hari ini, di mana saja Anda berada. Di edisi Senin ya, 22 Juni 2026 di Riau pagi, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, mengawali jumpa kita pagi hari ini jelang lagu-lagu Islami dan juga Mutiara Pagi nanti pada pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan pengajian dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
3: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
2: Guru itu menjawab,
3: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
2: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
3: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Mutiara Pagi. Sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan nilai-nilai keislaman, hikmah kehidupan dan serta renungan yang menyejukkan hati untuk mengawali hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selama 30 menit ke depan pendengar, kami akan mengajak Anda menyelami berbagai hikmah dan pelajaran yang bisa menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Sebelumnya, pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat belum Ustaz? Dokter, ya? Oh, iya, baik. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema istiqomah dalam ibadah. Ya, iya. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu 'azza wa jalla fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. صدق الله العظيم. مشهر المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah lalui pergantian tahun, dan tentu dari refleksi yang kita lakukan tentu kita ingin saling ingat mengingatkan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia hidup di muka bumi ini. Tadi di dalam ayat yang pertama saya bacakan, di dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk hidup di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada tujuan lain Allah ciptakan kita sebagai manusia kecuali untuk beribadah. Dengan perkataan lain, hanya untuk beribadahlah Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, usaha kita atau ikhtiar kita adalah bagaimana menjadikan setiap perbuatan kita itu, baik perbuatan hati, perbuatan pikiran, perbuatan lisan, perbuatan anggota tubuh kita, itu konteksnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang ibadah itu tentu ada dua hal yang penting kita garis bawahi. Yang pertama adalah ibadah dalam pengertian ritual. Ritual itu artinya tata cara ibadah khosoh yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ibadah salat. Maka kita tahu bagaimana kita melaksanakan salat itu berasal dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti aku melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, salat yang kita tunaikan itu kita tidak bisa ubah dengan tata cara kita sendiri. Karena itu sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melaksanakan ibadah salat tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itulah bid'ah. Itulah yang akan membawa kita kepada satu kesesatan. Contoh lain adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Itu pun juga kita telah mengikuti atau kita harus mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ini adalah termasuk ibadah ritual. Nah, ibadah ritual seperti ini kita tidak boleh melaksanakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah ibadah yang disebut dengan ibadah di luar ibadah khusus. Ibadah amah namanya, atau ibadah secara umum. Nah, ibadah secara umum ini kita bisa melakukan perbuatan baik apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar konteks ibadah ritual tadi. Misalnya bagaimana kita mengemas kajian-kajian kita, ya, pengajian-pengajian kita, bagaimana kita mengemas pola dan tata cara pendidikan kita. Maksudnya adalah pendidikan Islam, ya, tentu saja. Kemudian bagaimana kita menata perekonomian kita. Nah, apakah hal-hal itu ada digariskan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabannya ada, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara khusus Allah dan Rasulnya sudah berikan, maka kita ikuti. Tapi kalau itu bersifat umum, maka itu kita masuk kepada lapangan ijtihadiyah namanya. Artinya para ulama berijtihad untuk mengambil satu kesimpulan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam konteks dalam konteks ibadah tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita itu secara konsekuen, secara konsisten, yang dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah dalam ibadah. Jadi oleh karena itu kita seperti yang telah dinyatakan tadi bahwa istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu sebenarnya adalah merupakan tuntutan dari Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Jadi artinya istiqomah itu apa? Istiqomah itu artinya kita tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Contoh, sholat lima waktu. Kita mesti istiqomah lima waktu itu. Jangan kita karena semangat kita lima waktu. Tapi ketika semangatnya turun menjadi tiga waktu misalnya. Itu tidak boleh. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Khairul a'mali adwamuha wa inqallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik amal, termasuk saja tentu saja adalah ibadah, ibadah yang kita sebutkan tadi adalah adwa muha, artinya istiqomah kita laksanakan tiap hari. Sedekah kita tiap hari, walaupun sedekah kita itu sedikit, beramal apapun kita tiap hari, walaupun amal ibadah kita itu tidak banyak, tapi kita konsisten membaca Al-Quran tiap hari, walaupun tidak langsung satu malam selesai dalam satu juz, mungkin kita baru mampu hanya satu halaman, maka setiap hari usahakan kita melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran itu setiap hari. Nah, atau mungkin ada amalan lain seperti salat tahajud. Tidak bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali. Seperti itu. Jadi adwa muha artinya amalan-amalan yang rutin, rutin tiap hari atau mungkin tiap minggu kita laksanakan. Maka kalau ini kita laksanakan secara sustainable, maka Rasulullah sangat sangat menyukai amalan-amalan itu. Ini yang kita sebut dengan istiqomah. Ya, istiqomah walaupun amal itu sedikit tapi dilaksanakan secara terus-menerus, ini akan lebih baik daripada amal yang banyak tapi kita laksanakan hanya sekali saja atau sekali-sekali saja. Nah, inilah yang diharapkan dari kita semua sebagai seorang muslim, apalagi pergantian tahun sudah berjalan, maka niatkanlah untuk kita istiqomah dalam beribadah, karena ibadah itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, insyaallah.
0: Baik, pendengar baru saja kita ikuti ya tausiah dari Ustaz ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita pagi hari ini di 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991 terkait tema kita istiqomah dalam Islam. Nah, sambil menunggu tentunya Ustaz ya, sebenarnya apa keutamaan orang yang mampu menjaga istiqomah dalam peribadahannya Ustaz, selain sholat lima waktu?
2: Iya, sebenarnya istiqomah itu kalau kita laksanakan, walaupun dalam hal-hal yang kecil tadi, itu akan meringankan kita. Jadi memang ada beberapa kiat untuk kita bisa melaksanakan secara istiqomah amal ibadah kita, seperti amal zikir misalnya ya. Itu kan tidak memerlukan waktu tertentu. Kapan saja kita bisa berzikir lisan kita dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana saja aktivitas kita, di kantor, ketika kita ngajar, ketika kita di tempat kerja yang lain, kita berzikir. Di rumah kita selalu berzikir. Ketika kita menonton televisi sambil berzikir, ketika kita menjahit, kita berzikir. Jadi ini adalah amalan-amalan ringan yang kita coba secara istiqomah melaksanakannya, baru kemudian kita tingkatkan dengan amalan-amalan yang secara khusus dilaksanakan. Ya, misalnya contoh sholat tadi. Sholat itu ada waktu-waktu khususnya, bukan kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu sudah ditentukan. Sehingga Allah menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan salat itu bagi orang-orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Allah sendiri yang menetapkan kapan salat subuh, kapan salat zuhur, kapan salat asar, kapan salat maghrib, kapan salat isya. Itu sudah ditentukan sholatnya. Dan juga sholat-sholat sunat sudah ditentukan. Kapan sholat Idul Fitri, kapan sholat Idul Adha, kapan sholat Lail, sholat malam tahajud, kapan sholat sunnah taubah. Jadi ada sholat yang sudah ditentukan waktunya, dan ada sholat yang waktunya kapan-kapan. Jadi anytime bisa kita laksanakan. Sholat qobliyah ba'diyah, ada waktunya mengikuti sholat-sholat wajib. Jadi inilah yang kita katakan bahwa laksanakan ibadah secara istiqomah mulai daripada hal-hal yang kecil, insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mbak Suci nih.
0: Riri.
3: Riri. Iya. Assalamualaikum Riri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oh, dengan Ibu Surtini di Sutomo.
0: Ibu Surtini di Sutomo Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Surtini.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Ya kan ini ya, bulan Muharram ini kan bulan yang sangat mulia juga Ustaz ya. Kita harus istiqomah, naikkan, tingkatkan iman kita, amal kita juga. Jadi bagaimana kabar besok Ustaz? Orang-orang beriman itu yang rajin sholat malam, yang rajin baca Quran siang pun malam, zikirnya juga, semua amal-amalnya lah. Bagaimanakah itu balasannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ikhlas karena Allah orang itu ya semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Surtini di Pekanbaru. Ya, silakan Ustaz mungkin.
2: Ya, seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fusilat yang saya bacakan tadi, itu sudah sangat tegas di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang istiqomah dalam menjalankan ibadah itu adalah dengan al-jannah, dengan memberikan surga. Ya, nah di sini Allah nyatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu, istiqomah di dalam menjaga keimanannya, istiqomah dalam menjaga ibadahnya, istiqomah dalam menjaga akhlaknya, ya, bil jannah, dengan surga yang terbaik tentu saja yang telah dijanjikan kepada kamu. Nah, mudah-mudahan kita yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya akan memberikan balasan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada memang beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu dengan balasan tertentu. Ya, ada misalnya orang-orang yang rajin bersedekah, itu apa yang akan didapatkannya nanti pada hari kiamat. Orang yang rajin sholat duha, apa yang akan didapatkannya baik ketika di dunia maupun di akhirat. Itu ada beberapa rincian-rinciannya juga. Ada, artinya balasan secara khususnya ada. Orang yang sering membaca Al-Quran, apa yang dia akan dapatkan nanti baik di dunia maupun di alam barzah atau pada hari mahsyar. Itu disebutkan bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, dan itu ada hadisnya ya. Oleh karena itu hadis-hadis tersebut saya tidak terlalu hafal, tapi kita harus yakin dengan balasan-balasan yang seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak ada sia-sia untuk siapapun yang melaksanakan amal ibadah kebaikan itu walaupun sebesar zarrah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang berbuat baik walaupun sedikit akan mendapatkan balasannya nanti ketika di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berbuat kejahatan juga akan mendapatkan balasan dari Allah walaupun kebaikan dan kejahatan itu sebesar zarrah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah di dalam menjalankan ibadah, walaupun ibadah kecil, tetapi dengan keistiqomahan tadi itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik buat kita insyaallah.
0: Insyaallah ya. Silakan pendengar masih assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tak pakai limau, tak pakai itu kemenyan. Itu macam mana Ustaz? Apakah boleh juga ke satu?
1: Okay.
0: Fahamkah Ustaz?
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tu pindah rumah baru, buka hutan. Kita tu orang Melaka haji pakai tepung tawar.
1: Ya.
0: Tepung tawar apakah boleh Ustaz? Tepung tawar itu beras dibuang.
1: Ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak jawabannya dirangkum kayaknya nih Ustaz ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, sebenarnya ini kan masalah akidah ya.
1: Iya betul.
2: Akidah itu lebih khusus lagi nanti akan dibahas oleh gurunya. Mm-hmm. Tapi secara umum saya ingin menyampaikan kepada Pak Suhaimi dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, li kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Kan li kulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu satu. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa siapapun yang mengalami sakit, baik secara fisik maupun secara kejiwaan, maka itu ada obatnya masing-masing. Tetapi tentu saja kita harus berobat dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Nah, oleh karena itu terbagi dua. Apabila sakitnya secara fisik, maka kita bisa meminum obat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekarang ini kan bukan saja dokter ya, ada juga herbalis ya misalnya. Dia menganjurkan dengan meminum atau mengkonsumsi bahan-bahan yang tradisional, itu biasanya dari herbalis atau tabib-tabib kita. Yang kedua, kalau dokter biasanya menganjurkan untuk atau meresepkan obat sesuai dengan ilmunya tentu, untuk menyembuhkan atau untuk membantu kesembuhan daripada mereka yang mengidap penyakit tertentu. Misalnya apa itu obat untuk asma, apa itu obat yang cocok untuk GERD, apa itu obat yang cocok untuk penyakit paru, penyakit ginjal dan sebagainya, atau tindakan-tindakan medis yang dilakukan. Jadi kita berobat ya dengan cara-cara yang dibolehkan dalam ajaran agama kita. Nah, khusus untuk penyakit jiwa, dalam hal yang disebutkan Pak Suhaimi tadi, tetemas, ada yang katakanlah dia mungkin sakit jiwa gitu ya, berbicara dia tidak terarah dan sebagainya, itu cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah cara ruqyah. Ya, ruqyah itu memang cara yang karena gangguan-gangguan seperti itu adalah gangguan-gangguan yang dilakukan oleh setan, ya, oleh jin jahat atau setan ya atau iblis, itu memang selalu mengganggu kehidupan kita sebagai manusia, karena musuh nyata kita itu adalah mereka. Jadi mereka selalu nggak senang ya kepada umat yang beriman, apalagi mereka yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, dengan berbagai cara mereka mengganggu batin kita. Nah, ini hanya bisa diobati dengan ruqyah. Nah, tentu saja ruqyah yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah syariah yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui bacaan-bacaan yang bersumber kepada Al-Quran Al-Kirim dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, bagaimana nih Ustaz ibadah kita yang sering turun naik Ustaz? Apakah itu karena memang kita belum istiqomah atau bagaimana nih Ustaz?
2: Ya, kita harus sadari bahwa kita makhluk yang lemah ya.
1: Yeah.
2: Makhluk yang lemah itu artinya apa? Sangat mudah dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Nah, misalnya suasana kerja kita, suasana di tempat kerja kita masing-masing itu selalu mengganggu. Ya, mengganggu kita untuk istiqomah di dalam beribadah. Nah, oleh karena itu saya tadi menggarisbawahi bahwa betapapun sibuknya kita bekerja, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Contoh misalnya kita sambil bekerja kita berzikir, ya kan? Ya, sambil bekerja kita, lisan kita itu maksud saya, itu berzikir gitu. Nah, dengan zikir itu kan Allah Subhanahu

0: Ta'ala akan nilai kepada kita, kerja bukan hanya untuk kerja saja, tapi kerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru nanti ketika waktu tertentu, waktu isoma, baru kita sholat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus pandai memanage waktu kita untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah. Memanfaatkan waktu kesibukan kita tetap dalam ibadah kepada Allah. Sambil nyupir, Pak supir kita ya, itu dia kan selalu bisa beribadah, berzikir gitu ya. Atau mendengarkan muratal Al-Quran di telinganya yang tidak mengganggu orang lain. Itu semuanya adalah konteks ibadah. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah ini jangan sampai terbuai dengan kesibukan-kesibukan dunia. Dan kemudian kesibukan itu kita jadikan alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah. Itu akan sangat keliru kita. Dan kita akan sangat rugi menjadi orang yang waktu berlalu tanpa ibadah. Ya, waktu berlalu. Jadi itu termasuk orang-orang yang merugi tentu saja. Nah, kita ingin menjadi orang mukmin yang beruntung. Orang mukmin yang beruntung itu kan kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fa warabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik, ya, dia akan termasuk orang yang beruntung. Nah, di situ kita harus manage waktu kita. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari esok lagi harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan kita harus terhindar dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Justru hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'un, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia akan kena laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu sangat tergantung kepada kita sebagai seorang mukmin untuk memelihara diri, untuk menjaga diri kita istiqomah di dalam hal ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Nah, ini dia, insyaallah.
1: Insyaallah. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, mungkin ada pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustaz.
0: Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menyadari bahwa kehidupan kita tidak lama. Kehidupan di muka bumi inilah satu-satunya untuk kita mencari bekal yang terbaik dalam rangka menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yaitu apa? Menjadikan diri kita istiqomah dalam ibadah, karena dengan demikian insya Allah kita akan mencapai derajat takwa. Dan ketakwaan itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah bekal buat hidup kita ke depan. Sehingga Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hendaklah engkau mencari bekal yang banyak dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Nah, takwa tentu saja adalah akumulasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita tebarkan, amal-amal soleh baik untuk kehidupan pribadi kita, baik amal soleh hubungan dengan Allah maupun amal-amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan tidak lupa tentu saja berdoa agar kita menjadi orang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin. Untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Muhsin Zahari MA ya, yang sudah menyampaikan tausiahnya pagi hari ini dan juga nasihat serta pelajaran untuk kita yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita sehari-hari pendengar. Baik pendengar, saya Riri Handayani. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di Mutiara Pagi edisi Senin 22 Juni 2026. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan berikutnya dengan kesehatan dan kebahagiaan serta keberkahan yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dengar berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dorong masyarakat pilah sampah dari rumah, pemerintah Kota Pekanbaru resmikan waste station di RTH Kacamayang. Sebanyak 15.000 pelari terdaftar dalam ajang Riau Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Dorong masyarakat pilah sampah dari rumah. Pemerintah Kota Pekanbaru resmikan waste station di RTH Kacamayang. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan meresmikan waste station di ruang terbuka hijau Kacamayang Minggu 21 Juni 2026. Fasilitas ini menjadi waste station kedua yang dioperasikan pemerintah setelah sebelumnya hadir di RTH Tunjuk Ajar Integritas. Waste station merupakan tempat penukaran sampah anorganik yang memungkinkan masyarakat menukarkan sampah yang telah dipilah menjadi uang. Program ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan waste station tersebut mendapat dukungan dari pihak swasta. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan persoalan perkotaan.
2: Dan hari ini sekaligus kita meresmikan satu lagi waste station tempat penukaran sampah yang disupport tentunya dari Toyota. Ya, Toyota Agung Otomol ya, ini di support, alhamdulillah mereka 5 insyaallah ya sama Toyota, dan ini akan dikejar termasuk juga akan membangunkan Toyota itu JPO yang di awal bros.
1: Sementara itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya program tersebut merupakan terobosan cerdas karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah.
3: Terobosan soal waste station ini juga cara cerdas bagi saya pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat. Sekali lagi apresiasi bagi kami terhadap kinerja keras yang luar biasa dari pemerintah Kota Pekanbaru.
1: Kedepannya keberadaan waste station diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, memperkuat budaya hidup bersih, serta menjadi salah satu solusi berkelanjutan dalam mewujudkan Pekanbaru yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: BPS catat perubahan struktur ekonomi Riau dalam 2 dekade. Perdagangan eceran masih jadi sektor terbesar. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat adanya perubahan struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir berdasarkan hasil sensus ekonomi. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menjelaskan bahwa pada sensus ekonomi 2006, lebih dari separuh usaha di Riau atau sekitar 55,52% masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Riau banyak bertumpu pada sektor perdagangan. Yang menambahkan, pada sensus ekonomi 2016, proporsi sektor perdagangan mengalami penurunan menjadi 42%. Meskipun menurun secara persentase, sektor ini menjadi salah satu yang terbesar dalam struktur usaha di Provinsi Riau.
5: Karena di tahun 2006, di Provinsi Riau ini lebih dari separuhnya, yaitu 55,52% adalah memang masih kategori perdagangan eceran, namun persentasenya lebih tinggi. Kalau yang di 2016 ya, itu 42%, sementara di 2006 ada 55,52%. Sementara yang kedua tertinggi berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minuman. Dan yang ketiga adalah transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
4: Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan hasil sensus ekonomi ini menjadi dasar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Riau agar memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
6: Agar ekonomi Riau bisa tumbuh lebih pesat dan kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan kemudian kembali dalam bentuk kontribusi berupa pendapatan asli daerah yang tergambar dari besaran PDRB yang selama ini tumbuh di Provinsi Riau, benar-benar menggambarkan kontribusi kembalinya pendapatan asli daerah dan mendokrak perekonomian Riau melalui pendapatan asli daerah yang lebih besar dari setiap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau.
4: Kedepan BPS RI bersama pemerintah Provinsi Riau berharap hasil sensus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Pekanbaru antusias dengan berbagai event yang digelar di akhir pekan sebagai wadah untuk menghibur diri. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
7: Di akhir pekan, masyarakat Kota Pekanbaru disuguhi berbagai event yang menghibur seperti konser musik dan juga nonton bareng atau nobar Piala Dunia. Banyaknya event tersebut disambut antusias warga yang membutuhkan hiburan di akhir pekan. Seperti Aret yang memilih menghabiskan akhir pekannya dengan menonton konser grup musik kesukaannya yang kebetulan sudah lama vakum dan tahun ini kembali lagi. Aret mengatakan dengan menonton konser dirinya merasa terhibur karena sejak awal tahun belum ada konser musik yang ditontonnya.
8: Untuk acara ini konsernya oke ya. Leto itu kan memang termasuk band 2000-an ya, yang termasuk hits pada zamannya. Nah, tiba-tiba muncul di Pekanbaru, masih sepi ya sebelumnya ya, dari awal tahun tiba-tiba muncul ya, seru.
7: Hal senada juga disampaikan Dois yang merasa dapat bernostalgia dengan konser musik yang digelar.
9: Ya, sebenarnya sih untuk orang-orang seumuran saya ya mungkin seperti nostalgia juga ya. Ada konser Leto, akhirnya ada di sini, sekian lama gak ada.
7: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan pemerintah provinsi akan terus menggelar berbagai event yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat.
10: Ya alhamdulillah ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya, kita harus menyemarakkan untuk pertandingan bola dunia ini.
7: PLT Gubernur menambahkan selain memberikan hiburan kepada masyarakat, event yang digelar juga dapat membantu membangkitkan ekonomi daerah khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 15.000 pelari terdaftar dalam ajang Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
11: Rotu Riau Bayangkara Run 2026 yang digelar di Mapolda Riau pada minggu kemarin bukan sekedar ajang pemanasan bagi pelari. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta itu menjadi gambaran tingginya antusiasme masyarakat menyambut Riau Bayangkara Run 2026 yang seluruh tiketnya telah habis terjual. Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026 Kombes Pol Daniel Widya Mukaram mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju lomba lari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, tingginya minat masyarakat juga terlihat dari tiket Riau Bayangkara Run 2026 yang telah habis terjual. Total sebanyak 15.080 pelari dipastikan ambil bagian dalam ajang yang akan digelar pada 19 Juli mendatang.
12: Kemudian tiket yang terjual itu 15.080 orang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi persiapan sudah hampir pasti bahwa nanti mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada halangan tanggal 19 Juli kita melaksanakan kegiatan. Untuk tiket sudah sold out, pendaftaran juga sudah ditutup. Nah, kita tinggal sekarang mempersiapkan apa-apa saja yang nanti dibutuhkan pada saat kegiatan di hari ini. Kalau dari kategori masih seperti tahun lalu, 5K mendominasi. Tapi kita melihat adanya peningkatan di 10K dan 21K. Artinya dari tahun lalu pelari-pelari yang 5K banyak yang mungkin naik staminanya, naik kualitas larinya sehingga mereka pindah ke kategori yang lebih tinggi.
11: Sementara itu salah seorang peserta mengaku dengan adanya Rotu Riau Bayangkara Run menjadi pemanasan untuk dapat tampil maksimal pada race Riau Bayangkara Run yang dilaksanakan pada 19 Juli 2026 mendatang.
13: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau karena telah menyelenggarakan giat Road to Riau Bayangkara Run ini, yang mana dari giat Road to Riau Bayangkara Run ini adalah ada wadah-wadah dari pelari yang mana mereka ingin memulai lari pada saat Riau Bayangkara Run, jadi mereka sempat untuk warming up, untuk pemanasan di Road to Riau Bayangkara Run ini.
11: Kategori 5 km menjadi nomor dengan jumlah peserta terbanyak. Sementara pada kategori 10 km terjadi peningkatan jumlah pelari dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Tak hanya diikuti pelari nasional, Riau Bayangkara Run 2026 juga akan diramaikan peserta mancanegara. Daniel menyebut pelari dari negara-negara Afrika, termasuk Kenya, menjadi peserta asing yang paling banyak terdaftar. Dengan tiket yang telah ludes dan partisipasi pelari dari berbagai daerah maupun luar negeri, Riau Bayangkara Run 2026 diproyeksikan menjadi salah satu event olahraga terbesar di Riau pada tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti Minggu pagi menggelar fun run di Jalan Pramuka Selat Panjang. Kegiatan tersebut merupakan ajang pemanasan jelang pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 di Pekanbaru. Selengkapnya Muhammad Isnaini melaporkan.
14: Ribuan masyarakat Minggu pagi memeriahkan kegiatan fun run yang digelar Polres Kepulauan Meranti. Kegiatan bertajuk Fun Run Road to MBR 2026 itu digelar selain menyambut HUT Bayangkara ke-80 juga sebagai ajang pemanasan jelang digelarnya event Riau Bayangkara Run 2026 di Pekanbaru. Tak memain ada sekitar 1.000 peserta terlibat dalam kegiatan yang digelar Polres termuda di Provinsi Riau itu dengan menempuh jarak 8 km. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan angka 8 sengaja dipilih sebagai simbol HUT Bayangkara ke-80 dan sebagai representasi perjalanan panjang Polri 8 dekade memberikan rasa aman, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ia juga mengajak warga Meranti untuk ikut memeriahkan RBR 2026 di Kota Pekanbaru.
15: Kegiatan yang hari ini kita laksanakan merupakan bagian dari persiapan dan pemanasan menuju agenda yang lebih besar, yaitu Riau Bayangkara Run tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 di Kota Pekanbaru. RBR yang akan datang merupakan perhelatan olahraga terbesar yang akan mempertemukan peserta dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk turut berpartisipasi dan ikut pada kegiatan Riau Bayangkara Run tahun 2026.
14: Hadir pada kegiatan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengapresiasi Polres Kepulauan Meranti. Ia berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan semangat berolahraga serta menciptakan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan daerah Meranti yang aman dan kondusif.
16: Saya berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat masyarakat untuk semakin mencintai olahraga sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat bersama-sama menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif sehingga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan baik.
14: Usai kegiatan fun run dan senam bersama, pada kegiatan tersebut juga digelar pencabutan undian berhadiah bagi peserta yang beruntung dengan hadiah utama 2 unit sepeda dan 1 unit kulkas serta puluhan hadiah menarik lainnya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Riau bersiap menggelar Liga Nusantara 2026 di Pekanbaru sebagai jalur kompetisi resmi menuju Liga Pro bagi klub-klub futsal di Provinsi Riau. Kairani Januar ini melaporkan.
1: Asosiasi Futsal Provinsi AFP Riau bersiap menggelar Liga Nusantara 2026 sebagai ajang kompetisi resmi bagi klub-klub futsal di daerah. Turnamen tersebut direncanakan berlangsung di Pekanbaru pada bulan Juli atau Agustus mendatang. Sekretaris AFP Riau, Doli Iksan, mengatakan pelaksanaan Liga Nusantara merupakan agenda mandatori dari Federasi Futsal Indonesia, FFI. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi jalur penting bagi klub futsal daerah untuk menembus level profesional nasional. Ia menjelaskan peserta Liga Nusantara nantinya berasal dari klub-klub futsal yang berada di bawah naungan AFP Riau dari berbagai kabupaten dan kota. AFP Riau berharap pelaksanaan kompetisi tersebut dapat meningkatkan kualitas pembinaan serta memperkuat atmosfer kompetisi futsal di daerah.
2: Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan mandatori dari Federasi Futsal Indonesia yaitu Liga Nusantara. Liga Nusantara itu nanti bisa jadi bergulir di antara bulan 7 atau bulan 8 di tahun ini. Nah, insya Allah tuan rumahnya Pekanbaru. Kalau itu klub yang berada di naungannya AFP, karena memang Liga Nusantara itu sendiri jalur untuk bisa masuk ke Liga Pro.
1: Sementara itu, Asosiasi Futsal Kota AFKOT Pekanbaru juga berencana menggelar kejuaraan antar klub tingkat kota dalam waktu dekat. Ketua AFKOT Pekanbaru, Sony Septian, mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas kompetisi futsal di Kota Pekanbaru.
3: Juga ada turnamen nanti itu antar klub, pastinya ada kejur kot yang insya Allah memang nanti kita mau akan adakan. Ya bulan 6, tapi kita belum tahu nih apakah nanti ada kemunduran di bulan 7 atau bulan 8, kita nggak tahu. Tapi niat kita di bulan 6 kalau bisa kita ada pagelaran kejur kot. Kenapa? Karena pas di bulan 6 itu anak-anak libur sekolah, Kak. Yang ikut pertandingan itu klub, bukan antar sekolah. Regulasinya nanti kita atur di umur berapa gitu.
1: Turnamen itu nantinya akan diikuti klub-klub futsal yang berada di Kota Pekanbaru dan diharapkan menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit pemain potensial. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, berikut kita ikuti hasil pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Pendengar, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja membuat Arab Saudi gagal mencetak gol hingga akhir pertandingan yang berlangsung pada dini hari waktu Indonesia Barat. Babak kedua dimulai tanpa dua pencetak gol Spanyol di babak pertama. Michael Oyarzabal dan Lamine Yamal ditarik keluar sehingga peluang Oyarzabal untuk mencetak hat-trick pun tertutup. Jeremy Pino dan Ferran Torres masuk menggantikan keduanya. Di kubu Arab Saudi, Mohamed Kano dan Abdullah Al-Hamdan juga diturunkan untuk menggantikan Al-Khaibari dan Al-Juwai. Dan pendengar, pertandingan berlanjut dan Green Falcons melakukan kesalahan yang menguntungkan Spanyol pada menit ke-48. Gol bunuh diri Ali Al-Tambakti membuat La Roja menambah keunggulan menjadi 4-0. Pelatih Luis de la Fuente kemudian melakukan sejumlah pergantian untuk menyegarkan permainan. Dani Olmo dan Alex Baena ditarik keluar dan digantikan oleh Nico Williams serta Michael Merino. Dari pihak Arab Saudi, Muhammad Al-Shamat masuk menggantikan Al-Buraikan. Sementara Al-Haji menggantikan Al-Amri. Setelah jeda minum, Arab Saudi kembali mencoba menciptakan peluang melalui Abdullah Al-Hamdan dengan tembakan dari luar kotak penalti. Namun Unai Simon masih mampu mengamankan bola dengan baik. Wasit sempat menghentikan pertandingan setelah Mohamed Kano mengalami cedera kepala akibat benturan dengan rekan setimnya, Al-Haji. Kano mendapatkan perawatan selama beberapa menit dengan kompres es dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, Kano dipastikan dalam kondisi baik dan dapat melanjutkan pertandingan. Meski demikian, kepalanya harus dibalut perban. Arab Saudi kemudian melakukan pergantian di lini tengah. Nasser Al-Dausari ditarik keluar dan digantikan oleh Khalid Al-Ghanam hingga akhir pertandingan. Ferran Torres sempat menambah keunggulan Spanyol pada menit ke-90 melalui sebuah gol hasil sundulan umpan Pedro Porro setelah rangkaian serangan dari sisi kanan. Namun gol tersebut masih harus menunggu hasil pemeriksaan VAR karena diduga terjadi offside. Proses peninjauan berlangsung cukup lama karena posisinya sangat tipis. Hasil tinjauan menunjukkan Ferran Torres berada dalam posisi offside. Gol pun dianulir dan skor tetap bertahan 4-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada peluang berbahaya yang tercipta. Spanyol pun menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Arab Saudi. Nah, pendengar, kemenangan ini menjadi hasil positif pertama bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih hasil kurang memuaskan saat menghadapi Tanjung Verde. Hasil tersebut membuat Spanyol mengoleksi 4 poin dan naik ke puncak klasemen sementara grup H. Sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 1 poin, sama dengan Uruguay dan Tanjung Verde. Pada pertandingan lain, Iran kembali meraih 1 poin di Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Belgia di Stadion Sophie Inglewood hingga 21 Juni, Minggu 21 Juni atau Senin 22 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Sejak awal pertandingan, Belgia mendominasi jalannya laga.
Mengenakan seragam merah hitam, Belgia menguasai lini tengah dan memaksa Iran lebih banyak bertahan. Pendengar, meskipun demikian, Iran tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik yang dipimpin oleh Mehdi Taremi dan rekan-rekannya. Namun upaya tersebut belum mampu memberikan hasil. Iran mengenakan seragam putih-putih, menerapkan pertahanan rapat untuk meredam agresivitas Kevin De Bruyne dan rekan-rekannya. Disiplin tinggi menjadi kunci permainan mereka. Dan hingga babak pertama berakhir, Iran berhasil memaksa Belgia menutup paruh pertama dengan skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Belgia kembali menguasai pertandingan. Berbeda dengan babak pertama, permainan Belgia terlihat lebih tenang. Namun mereka tetap belum mampu menciptakan gol dalam 15 menit pertama babak kedua. Petaka datang pada menit ke-67 saat Nathan Ngoi mendapatkan kartu merah langsung dari wasit Dario Herrera setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Iran. Bermain dengan 10 orang membuat daya serang Belgia menurun. Meski tetap mendominasi pertandingan, tim asuhan Rudi Garcia tidak bisa bermain sebebas sebelumnya. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak gol. Hasil imbang ini menjadi yang kedua bagi Iran dan Belgia setelah pertandingan sebelumnya mereka juga berbagi angka.

0: persiapan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dorong masyarakat pilah sampah dari rumah, pemerintah Kota Pekanbaru resmikan waste station di RTH Kacamayang. Sebanyak 15.000 pelari terdaftar dalam ajang Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 mendatang. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: dan
1: harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahanlah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
1: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Bila mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa lah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Anissa Widya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini, Brigadir?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semangat. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Anissa Widya, melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, satu pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cerah dengan kondisi ras jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Terpantau situasi arus lalu lintas di Simpang Garuda Sakti Panam, saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Seberantas atau Simpang Tabik Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrean kendaraan traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, dominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Bagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu, kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Lanjut kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrean kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrean kendaraan dari arah Jalan SM.

0: lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagiarengka untuk di jalur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagiarengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok kanan ke jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zatin, dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat, dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Masih di sekitar Tugu Zatin, di depan vaksin center lama, antrian cukup nak ramai namun arus lalin masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas, Polda Riau, dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zatin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamseltik Terlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Kami informasikan saat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Riau telah meluncurkan aplikasi Sikala Manusia. Jadi segera mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan di Studio RRI Pekanbaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Anissa Widya yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas langsung dari pantauan RTMC di Telantas Polda Riau. Pendengar, untuk hari ini Senin 22 Juni 2026.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 Prasatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren ya dari Andin, Bahagia di Ujung Jalan. Nah, pendengar, kita masih di Riau Pagi, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya pagi hari ini di hari Senin ya, awal minggu, di hari ke-22 di bulan Juni pastinya. Sudah semangat banget ya pagi hari ini, mungkin untuk yang beraktivitas ya, sudah persiapan atau mungkin sudah di jalan atau mungkin sudah beraktivitas ya. Semangat pagi pastinya. Dan satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, nanti akan ada Riau Pagi, dialog interaktif Riau Menyapa juga pada pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan Cek Fakta pada pukul 9 serta Halo RRI pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk yang memulai aktivitas, mulailah aktivitas Anda di hari Senin ini dengan semangat yang luar biasa dan bahagia selalu tentunya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin,